Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Yes, Wargi Sukapura. Di acara Halo Selamat Pagi, kita bersama-sama pada pagi hari ini. Selamat pagi ya buat Anandita. Selamat pagi juga buat Abung yang ada di Cikalong. Selamat hari Minggu, katanya bismillah mulai kasabdai sing barokah pakasabanana, amin. Ada Mama Nut juga pagi hari ini sudah setia mendengarkan, salamnya buat semuanya aja, spesial buat teteh katanya atur nuhun. Kemudian ada Kang Rai Kaos, Tong Tamas Rusdi cenadi elap we. Tah kana hese cai cenatong nuararandi cenadi elap we. Di waslapnya Kang Rainya siga budak anu lagi hareeng itu. Di sepon cina cek kolot zaman wes lama, tong iba kurang disponsor we cina gitu. Aduh, kemudian seurus dia harus di Setiawan macana amak-amakan dina medsos masa nes aya masalah cina, tapi naon ku sabab aya kuotaan teh cina ada pamit teh aya kuotaan mau amak-amakan. Aduh, nyamun teh aya kuotaan mau mal amak-amakan di media sosial, paling amak-amakan di eta murang mareng mepeuskeun piring sugan. Aduh. Iya, tapi ya intinya gitu lah. Kenapa sih orang-orang sekarang itu seneng banget gitu ya saling menghujat di media sosial? Saya tuh ya kalau ada orang-orang yang mengkritisi kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat gitu ya. Tapi ini sok aya ujung-ujungnya itu jadi parasea antara netizen dan satu dengan netizen yang lain gitu ya. Kalau Dinda sempat nanya kenapa sih katanya orang-orang saat ini tuh mudah saling menghujat di media sosial. Jadi sebetulnya faktor utamanya adalah budaya kritik berlebihan yang telah tumbuh di dalam masyarakat gitu. Jadi kritik tuh sebetulnya kan seharusnya membangun gitu ya, memberikan pendapat yang konstruktif untuk perbaikan. Tapi sayangnya seringkali kritik ini berubah menjadi hujatan yang bernada negatif atau merendahkan. Katanya banyak netizen yang merasa bahwa dengan mengkritik keras akan dapat menunjukkan superioritas intelektual mereka, sehingga kemudian lingkungan yang tidak sehat tercipta di dunia maya gitu. Sebetulnya perilaku ini ya harus dihindari ya, karena memang kurang bermanfaat gitu kan. Mengkritik secara berlebihan juga tidak akan menyelesaikan sebuah masalah gitu. Jadi kalau kata guru nulis saya, kritik sama menghujat itu ada suatu hal yang beda. Kalau kritik itu didasari pada keilmuan, tapi kalau menghujat itu ya memang kan atas sentimen pribadi gitu ya. Nah, kenapa orang juga mudah banget untuk menghujat orang lain di media sosial? Karena di media sosial itu kan kita ada beberapa yang pakai yang anonim gitu, yang nggak pakai nama gitu ya, maksudnya yang menyembunyikan identitas gitu kan, pakai akun palsu. Nah, dengan anonymity ini, dengan anonim ini, pengguna merasa tidak tersentuh atau aman di balik layar gadget gitu ya. Konsekuensi di dunia maya jauh lebih ringan daripada ketika menghina di dunia langsung gitu ya, di dunia nyata. Kalau di dunia nyata mungkin ketika menghina terus orang yang itu tidak terima bisa langsung buk gitu ya. Ujung-ujung mata gitu ya. Kalau di dunia maya gimana? Gak bisa. Jadi ya itu, ada rasa aman karena bersembunyi di akun palsu. Jadi akhirnya semena-mena we komen teh gitu. Nya, padahal sebetulnya zaman sekarang ini bisa dengan mudah gitu ya, seseorang melacak orang lain yang ada di media sosial gitu ya, entah itu pakai cara lihat IP
address segala macam, laporkan nama apa gampang gitu ya. Apalagi kalau misalnya kan ada juga tuh selebritis-selebritis yang tidak terima ya ketika dikritik atau dihujat oleh netizen, akhirnya lapor ke kepolisian, terus juga nuntut. Dapat tuh orang-orang yang itu ya, yang menghujat mereka gitu. Jadi sebetulnya dibilang aman banget juga enggak, karena pasti akan ketahuan juga gitu nya. Tapi ya itulah, banyak orang yang pakai akun palsu karena merasa tidak terlihat, karena tidak akan tersentuh, akhirnya dengan leluasa gitu ya bisa menghujat orang lain gitu. Dan terus ada juga penyebabnya itu adalah efek dari apa ya disebutnya mob mentality gitu ya. Ketika banyak orang ikut menulis komentar negatif, nah individu lain merasa mendapat dukungan dalam tanda kutip atau menganggap perbuatan tersebut sebagai hal yang lumrah yang bisa dilakukan bersama-sama. Ah gitu, orang lain juga ada yang komen kayak gini, milu gitu ya, bayar ada barengan iya gitu. Ini teh ibarat ini ya, ibarat orang-orang yang suka main hakim sendiri. Nya kan misalnya lihat pencuri apa gitunya, ayo orang nu ngababuk, ah nu sajana teh miluan we ngababukan gitu, nonjokan segala macam karena ini ada baturnya ngalakukeun gitu, ah urang oge arek cenah arek gitu gitu. Ya sama lah ya, seperti di dunia maya juga gitu, ada efek kerumunan gitu ya, mob mentality ya, baturnya cenah gitu, ah mana urang ge miluan we gitu. Semacam itu. Atau juga bisa karena algoritma yang memancing emosi. Jadi algoritma media sosial dirancang memperbesar konten yang memicu kemarahan, perdebatan, dan interaksi tinggi agar pengguna terus menatap layar. Nah lo, ini tuh di kalau algoritma media sosial dirancang memperbesar konten yang memicu kemarahan. Aduh. Ini mah sudah ada modus ya. Jadi biar pengguna terus menatap layar tuh. Aduh, bahaya ya kalau kayak gini. Jadi ada bagusnya kita gak boleh terpancing lah apapun itu. Apapun komentar orang lain, dah lah di bawah slow aja, slow gitu. Ya Kang Renya, engke lamun misalkan aya anu ngomong nanaon gitu ya, masalah persib slowkeun aja. Di slowkeun aja, artinya ulah ke bawah-bawah, ulah ke pancing emosi gitu. Ya Kang Amarnya kitunya, iya kita slowin aja. Slow kata Kang Amar. Terus Kang Amar mah cenah baru beres nyebor bonteng. Oh, ieu iraha panena Kang? Sabar halami sih ari melak bonteng. Menitos ngemploh kieu. Menitos ngemploh kieu nya. Daunna ai daun bonteng mah teu tiasa dianggo lalabnya. Teu tiasa dianggo lalab mah daun waluhnya. Tapi rada-rada mirip ya teh nya daun bonteng sama daun waluh kieu. Teksturnya emang gini kan ya, merambat oke. Tapi asananya asana ana masa can pernah ada ningali nanti tanaman bonteng secara langsung gitu, ternyata begini. Itu Kang Amar mah cenah name beres nyebor, bili hoyong cai ka Mang Rey cenah ka dieu kitu teh. Cainan di emang di Kang Rey teu aya cai gitu. Terus di nu teh aya cai mah. Dugikeun ke cenah bade di kodoan mandi nao gerus di Setiawan mah. Di kodoan buku danawan. Aduh. Dari Dinda, tah Dinda, anu tuh aya cai pisan mah tuh di Kang Amar cenah aya Dinda. Dinda uing ngakutan cai cenah sumur siukna oge saat teh kumaha ieu teh abi teh cenah kedah ngakut cai ka dagu mah jauh Gusti cenah kita. Engke atuh merenan aya deui Dinda, biasana sumur siuk kan sok tiasa diantosan ke kaburu arayan aya deui apa namanya eta teh? Ayo mata air tenan bahasa Sunda nate. Cinyusu nye.
Cinyusuk ya ayam berenang tiasa diantosan. Kamari ge kitu dah di ranca bakung oge. Sumur DKM na cenah saat gitu. Teu ayaan cenah jadi teu kantos teu ngarala teh nu di Dawolong dan sekitarnya teh. Tapi alhamdulillah aya deui aya nama gitu. Putra RR, selamat pagi. Iya. Buat Tete sekeluarga cenah sehat selalu. Ya, selamat pagi Kramat Jati hadir. Aduh gaya ya nama Kramat Jati hadir. Anu lagi di dayeuh ya ngumara ya usum menawan di Jakarta di Kramat Jati. Sami we nya panas dininya ge halodo oge. Tapi mana teh hese cainya Putra RR di dinya mah nya. Oke, ada Mala Setiawan selamat pagi. Kemudian aduh saur mama enut ka Cilowawe cenah seueur cai mah. Cek dinda teh cenah kadagul oge tebih komo ka kudu ka Cilowa jaban nanjak mudun. Lamun bade oge hijrah heula dinda ka Cilowa. Tiasa ngojay kene tadi walungan Cilowa. Icik kibung kana bade siang bade sonten bade ulah kita ngari wengi mah bisi disangka mandi kembang. Balala urnya ka walungan wengi ke

Sahur Pak Alte cenah teteh ari ongkos ngebor sumur cenah sabarahanya cenah abi bade ngabor di unggal juru imah. Teu kagok ngabor nama di bade di unggal juru ari bumi sabaraha hiji juru na opat. Engga ada sumur bor opatnya mah teh di demo takut tetangga.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Yep, suaranya suka pura. Semoga ya kita teh termasuk orang yang bisa apa ya, bisa seperti liriknya lagu barusan, Find the Euphoria in Dystopia, katanya gitu ya. Iya, mudah-mudahan gitu kan kita teh bisa menemukan kebahagiaan di tengah segala yang terjadi lah gitu ya. Find the Euphoria in Dystopia gitu. Bagaimana caranya kita menemukan euforia di dystopia ini? Ya dengan banyak-banyak syukur lah. Ya mau apa lagi? Mau apa lagi yang bisa kita lakukan? Dengan banyak-banyak bersyukur atau mensyukuri hal-hal kecil yang kita dapatkan atau dalam keseharian kita gitu ya. Seperti Kang Ray, alhamdulillah pagi ini udah ngabala-bala 20 siki. Jaba cengek mas salah leger, jaba ya kopi. Jadi gitu ya Kang ya. Harusnya sih kalau udah kayak gitu gak perlu lagi amek-amekan nanti. Soal Persib. Tapi dah kekeh cena mual ainu reseka Persib mah anger cena ek dilawan ku Kang Ray mah. Angger yeunye. Iya, kanggo Kang Amar cena ti Kang Ray ya teh bontengna tos panen acan cena tukeran jeung daun sampe cena. Dari cai mah cena loba cena di Kang Ray mah ngan di Cikeruh cena iraha banjir deui cena sono kana nyiri bor. Ulah tuh ah. Ulah banjir karunya orang Cikeruh nya. Aduh, iya ada manut masih setia bade teuleum wengi mate cenah namina. Teuleum di walungan ngalanaon mah manut wengi-wengi. Oh ngalalauk nu siga bae eta. Lauk asok aya lauk betok teh sih hari di eta di Cilawa. Apa ai betok mah ayana teh di eta wungkul di Kapungkur tah. Dulu waktu ana masih kecil tah, apa teh lamun lagi pre ini ya, pre naon pre jalan katanya kan Kapungkur sok naik turan. Pre jalan sok nyair gitu. Uihna teh eta nyesok ka sawah jeung pun adi ngajakan pun adi ceun urang nyair urang naon teh ari anu ngalabeleu teh murak cenah kitu. Sok ditutungguan gue teh soalna mun uihna teh ngal aya nyenak betok nyenak belut. Enak lauk betok teh nya. Lauk betok teh enak. Ari lauk ieu mah kan nu kareritu mah sok gurihna teh bedanya dengan lauk-lauk yang di parab ku ieu ku naon teh para pelet nu kararitu benten geningan. Oh aya oge deleg cenah saeur manut mah. Deleg teh ini ya, deleg itu bagus buat dikonsumsi oleh orang-orang yang lagi masa pemulihan pasca operasi gitu nya. Ya, deleg mah masih saudaraan sama lele ya nate. It's me. Kalau bahasa ini nama ikan gabus ya, deleg gede ya. Suka dibikin itu kan. Dibikin kayak apa teh? Kayak macam empe-empe gitu. Sahana lele nyari ikan gabusnya. Yang masih saudaraan lah karena ada bentuk naoge sami gitu kan.

Serumah nu teh cenah anu kumaha lauk betok teh cenah anu kawas lauk jair sanes aduh kada kitu we. Iyalah rada mirip-mirip teh sih tapi da anu mah taunya teh lamun ieu mah nanti amun betok masak ieu asa rada jenong gitu nya lauk betok buleut gitu dah tapi sisit nanti gitu siga ayo mirip-mirip itulah mirip-mirip lauk jairnya tapi buleut eta nate posturna apa sih ya mirip-mirip lah pokoknya mah gitu. Tuh kata beda anak kumaha. Pokoknya mah enak walau betok mah. Saur Umi bulat macana betok mah heras sana teteh. Ih tapi dah enak Umi. Atau tong di emam wenu heras nama. Nya sisitna herasnya sih tapi dah dagingna teh enak teksturnya kayak lauk jair gitu karena mah seneng nanu gitu teu resep anu model lauk emas ai lauk emas mah kan kitu ngadelowo geuningan. Sekang Ray Gusti cenah resep lauk betok anak pan teas cenah jiga helm hulu naga nya atuh ulah di emam Kang Ray ari nu teas nama pokoknya mana mah seneng itu nah. Emang kan gitu lamun lauk teh anak tidak terlalu seneng yang kandel ininya kandel daging nak gak terlalu kayak lauk emas itu gak suka malahan lamun lauk emas teh resep anu dina handapna wungkul geuningan anu yeuna naon teh bagian naonna sih anu anu malamun si amun si lauk na ngojai teh pas bagian handapna dadana panaon na eta pokona mah nu geunyal-geunyal na gitu jadi lamun aya mese lauk emasnya eta mah jeroanana we nu dimakan teh gitu dagingna mah teresep dah nya gitu mata resep kana lauk betok dah jadi aya sensasi na gitu tah. Kan misal aya lele eta ageung misalkan si lauk lele teh ageung kan namun ageung mah dagingna teh kandel jadi anu sok dieuna teh nu diboro-borona teh huluna ai huluna mah kan ieu huluna teh naon teh banyak lemak-lemaknya gitu geuningan dibongkar hulu nama gitu daging nama naon ah terus terseru makan daging nama gitu terus ada daging nama bagian baturan gitu. Asal mama nu cenah teteh ari lubang resep teh lubang teh nu kumaha lubang teh nu kumaha tapi asana osok lah jaman baheula lamun apa pulang ieu teh pulang ti walungan teh da naon we gitu. Ya anak mah belut juga doyan. Hah, sepertos orai. Tapi boleh dimakan kan? Asa pernah ada ayah nu ngasih gitu. Tapi ente belegeran ngasih nate udah dipotong-potong asa nama. Jadi nggak tahu bentuk wujud aslina. Gitu. Aduh. Si kata dari Abung nih di Cikalong teteh cenah si gabus kalele teh cenah teh kapi ua bahasana teh. Kapi ua cenah bahasana teh nya kan mirip-miripnya. Nya lamun model lele sareng lauk jair sareng lauk emas mah eta mah kan ieu teh dulur teh
dulu baraya meureun tapi lain dulur deket gitu. Ada jauh beda. Tapi masih kene baraya. Dasar wadina cai. Oke, dari Poppy Jati pagi. Salam katanya buat semuanya. Pas iga na teh. Emang lauk mah saya igaan enggak ada. Nya pokona mah eta we bagian amur pas di mun ngaluarkeun ieu geuningan ngaluarkeun peujit na teh kan nu dibedel na teh sebelah situ. Tah eta teh aya anu ieuna anu berlemak-lemakna gitu. Kuana teh sok diarahan etana. Jadi lamun lamun di rumah masak lauk teh sok gororowong etana mun masak lauk emasnya. Suamiku udah ngerti pisan. Lamun makan lauk emas sok di sesa-sesakeun teh etana. Nya pas nu kituna lah Poppy. Kita tahu pokoknya yang kita obrolin. Jadi sama Mima tuh suka itu bagian itunya. Jadi lamun masak lauk emas teh udah pasti we enggak ada eta nanti gorowong. Ku ana sok di ieu sok dipasak sama peujitna diosengkeun. Udah teu aneh bapana barudak mah. Ieu cenah kumaha kieu? Ya sarang kepala cenah sama jeroan ari lauk emas mah cenah teh iya kan gedenya eta nanti bisa dibongkar. Oke, Pak A udah nyetok nonton persi Gusti Allah sampe naon deui teteh peuteuy sagala bade ditamul peuteuy bekal ieu bekal persi bengke. Aduh. Kang Ades lagi menyimak cenah bari ngopi gorengan bari ngahuleng tarik naon atuh Kang Ades pagi-pagi geus ngahuleng pala laur yang mau bisi kasamat. Ke bisi aya nu ngalangkung paur tanya terus ngahuleng anjing kene. Ada teng seerting hulang-hulang Kang Ades wios jatuh tempo mada. Bade kumaha oge anger ai jatuh tempo mah bakal nyempurkeun nya. Anu penting mah mangga we sing soson-soson. Milarian kanggo nutupna.

0: ya Robi aing gablek salaki teh mendek kese beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi.

Toko Elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah ya. Masih di acara Halo Selamat Pagi, kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan semoga pagi hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan happy, ada dalam keadaan ya pokoknya mah dalam keadaan terbaik gitu ya. Kalau orang-orang happy itu bakal ini sih jauh-jauh dari ini, dari ngomel-ngomel, apalagi ngomel-ngomel di medsos. Iya, kenapa banyak orang yang senang marah-marah di medsos, banyak orang yang saling suka menghujat orang lain di medsos, itu memang lagi ini seperti yang saya bilang tadi ya, adanya kurang empati, terus regulasi emosinya yang tidak stabil gitu nya. Jadi mengetik komentar jahat terasa lebih cepat dan mudah meluangkan daripada meluangkan waktu untuk berpikir, berempati dan memahami latar belakang orang lain gitu. Kalau orang yang punya regulasi emosi yang stabil sebelum melakukan apapun, sebelum ngetik yang mungkin bisa menyakiti hati orang lain, pasti dia akan berpikir bahwa berpikir dulu apakah ini akan berdampak ketikannya atau enggak. Apakah ini akan menyakiti orang lain atau enggak gitu. Jadi kalau orang yang punya regulasi emosi yang baik, itu pasti akan berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu gitu kan, akan mempertimbangkan matang-matang apakah nanti akan ada dampaknya atau enggak. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang tenanaon lah melakukan hal kayak gitu gitunya, karena memang senang pada hal-hal yang sifatnya kontroversial dan sensasional gitunya. Jadi memang dia tuh mencari perhatian gitunya dengan mengundang perdebatan atau hujatan gitu. Dan dengan cara itu akhirnya dia jadi terkenal dan mendapatkan perhatian lebih banyak gitu ya. Sebagai hasilnya perilaku menghujat menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan viralitas gitu tanpa mempedulikan dampak negatifnya gitu ya. Ya seperti beberapa waktu yang lalu pernah kan ada seorang influencer yang misalnya melontarkan kalau orang kaya nongkrongnya di kafe gitu, bukan di mana gitunya, dan sekarang kan orangnya jadi terkenal. Kemudian adalah banyak gitu ya orang-orang yang sekarang ini terkenal berawal dari hal-hal negatif terlebih dahulu gitu warga Sukapura ya. Jadi memang yang dia cari adalah viralitasnya gitu, sengaja gitu dia menghujat dulu orang lain, sabodo teuing akan dampaknya gitunya, dan yang dia inginkan adalah diperbincangkan banyak orang dan akhirnya jadi terkenal gitu. Yang lucunya di Indonesia memang seperti itu gitu, selalu ada panggung buat orang-orang yang viral. Entah bagaimana caranya, apapun caranya gitu ya, tetap aja selalu ada hal seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sekarang nih ada di antara warga Sukapura yang memang lagi merintis untuk jadi pembuat konten di media sosial, kan sekarang tuh ada FB Pro gitu kan, yang nantinya si akun FB-nya ini bisa menghasilkan uang. Nah, alangkah baiknya kalau memikirkan terlebih dahulu konsep konten yang akan dibuat dan dampak yang akan terjadi setelah mengunggah konten tersebut di internet gitu. Jangan hanya memancing atau hanya ingin viralnya aja, tapi akan berdampak buruk bagi orang-orang yang ada di sekitar. Harus pada akhirnya kalau untuk menjadi seorang influencer itu kan harus berpikir bahwa ini akan jadi dosa jariah atau amal jariah gitu kan.
bebannya tuh berat sebetulnya jadi orang yang terkenal itu ya, hanya sekedar buat orang-orang yang viral. Kalau misalnya yang dicontohkan adalah contoh yang buruk gitu kan, terus orang lain mengikuti, ya berarti kita akan dapat dosa jariahnya gitu kan. Serem sih, serem. Aduh. Ya alhamdulillah kalau misalnya yang kita lakukan adalah sebuah hal kebaikan, kalau orang lain juga meniru, ya itu akan jadi memberikan apa namanya amal jariah. Tapi kan kalau viralnya karena yang jelek-jelek, aduh serem ya. Apalagi dituruh oleh orang lain, ah itu mah dah weh. Dasa wungkul tentang nantinya. Tapi mudah-mudahan lah enggak ya, enggak diantara warga Sukapura mah aman-aman aja. Kalaupun ada yang yang lagi merintis buat FB terus segala macem gitu ya, mudah-mudahan yang baik-baik aja yang dicontohin. Kata Poppy Jati, seperti yang lagi booming sekarang. Kok aku mikirnya cuma konten juga, katanya rela dihujat demi viral dan menghasilkan. Semakin banyak yang menghujat, semakin banyak dodol yang dihasilkan. Ya itu. Tapi kalau kayak gitu tuh jatuhnya kan yang penghasilannya jadi gimana lo ya gitu. Gak berkah tung-tung natenya. Serem ah. Ulah diturutan lah nukarar itu mah ya. Kita mah yang baik-baik aja, yang di-share teh ya. Kalaupun misalnya nge-share yang gak baik ya, itu tuh ya kayak nge-share nge-share info-info atau berita-berita tentang karhutlah di Kalimantan, di Papua, bencana-bencana yang terjadi. Bukan untuk menebarkan berita negatif sebetulnya, tapi untuk meningkatkan perhatian kita, untuk meningkatkan saling mengingatkan bahwa saudara-saudara kita tuh ada loh yang lagi kesusahan saat ini gitu kan. Ya kan. Kata Poppy Jati, macan abi mah mental kerupuk teh, jadi gak kepikiran sampai kesana. Ya kita makan merenan lurus-lurus aja pikiran nananya. Kalau orang lain mah kan ada. Yang itu yang influencer yang di Bandung apa di mana tuh, yang ngasih bingkisan Ramadan gitu kan, isinya ternyata sampah gitu kan. Itu ngeprank gitu kan. Ya itu juga kan demi sebuah viralitas gitu, melakukan hal seperti itu teh. Ya, mending kawas Ari PW-nya ngepost di Facebook teh lagi ngaput bari ngahaleuang. Mana Ari aya teh, belum nongol ya teh. Si Gena teh duka riweuh kene, duka tos nyider ieu mah nya. Oke, selamat pagi Putra RR. Di Kramat Jati mah panas pol cenah teteh, ari air mah masih banyak cenah. Nah, bahasa istri lahiran sareng Putra RR-nya, lahiran teh kan disesar. Dokter teh nyarankeun cenah emam endog kenging ngulu bobodasna. Satu kali makan kedah seep 5 digado cenah. Iya, kan harus banyak protein memang kalau sudah yang pasca operasi itu memang harus banyak makan protein kan. Kayak ikan deleg, ikan gabus, ikan lele itu bagus banget buat yang pasca operasi gitu kan. Anda pernah dikasih itu tuh waktu pernah jatuh dari motor? Terus tesapira padahal mah cingir anu di atana teh. Cingir anu di perban teh. Itu saya dikirimin vitamin sama temen ya, sama temen di Tangerang, dikirimin vitamin sampai 2 box. Itu nate vitamin nate ya dari ikan itu, dari ikan-ikanan kayak gitu. Cenah ini bagus cenah buat yang buat regenerasi itu. Padahal mah cek anate cuma cingir aja anu diperbanana oge. Bukan habis di sesar atau apa gimana gitu ya. Oke, pagi buat 8664. Iya saha, iya saha.
Bentar, kok gak ada namanya sih? Ah, ini istrinya nih. Istrinya Ari. Ini Mucung Ho. Oke. Ada Mama Azka. Mama Azka, Mama Duo A ya mamanya. Teu aya cenah teteh A Ari mah dipanggil ku Bos Kapol janten teu ngadangukeun radio Sukapura. Cenah Ari abi mah Satya ada cenah bumbumi damelna. Abi cenah na istri na Ari ngan ngabandungan wungku cina tarang ngechat kunaon si yang terkenalnya. Aduh, selamat pagi buat Mama Azka Arka ya. Ken antep lah Ari mah sina ieu sina balang siar meh nyengke uih na nyenak artis dua gepoknya. Kanggo jajan. Oke, pagi juga buat Umi Bulet. Mohon cara nuju musim di Walungan ayeuna teh betok teh. Aduh piraku anak kudu anjreup ka Walungannya. Ngala betok. Tapi resep oge siganenya. Healing, healingna ka Walungan we ngala.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky Gold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Ini kali ya yang disebut kehilangan spark atau semangat hidup gitu ya. Lagunya Tulus. Mungkin aku sedang tak bisa gitu ya, tak bisa jatuh cinta. Tapi bukan tulisan cinta aja yang diceritakan Tulus di lagu Teh Hijau itu, memang sesuatu yang lebih apa ya namanya ya. Iya lagi ngerasain apa ya yang namanya burnout gitu ya, yang ya pokoknya emang gak ada motivasi, pokoknya ya gitulah pokoknya gitu. Menjalani rutinitas yang monoton gitu ya, gak ada just alive gitu ya, just hanya sekedar menjalani hidup, bangun pagi kerja, tidur lagi, bangun pagi kerja terus aja gitu. Nah, daripada lagi kayak gitu, daripada kemudian melampiaskan rasa kesalahan, rasa marah, rasa itu di media sosial, mendingan beri waktu diri sendiri buat beristirahat gitu ya. Mulai dari yang hal-hal yang kecil gitu, seperti yang diceritakan di lagunya Tulus tadi ya, baca buku atau melakukan hal-hal yang memang menyenangkan, meskipun mungkin terasa apa sih kok gak ada merubah apa-apa gitu ya, tapi pastilah ada satu masa di mana semuanya akan kembali normal lagi gitu. Ya memang itu hal-hal seperti itu bisa jadi terjadi dalam kehidupan kita karena kelelahan yang berlebihan gitu ya. Burnout ya cena namanya teh. Jadi beri waktu buat diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, coba untuk mencari pengalaman yang baru, mempelajari hal-hal baru gitu ya. Sekarang mah banyak cara buat belajar teh, bisa lihat di YouTube segala macem gitu nya, gampang sekarang mah gitu, nggak kayak zaman dulu. Terus satu hal lagi nih yang sering kali mungkin sebagian besar kita lakukan ya, kita tuh sering membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di medsos gitu nya. Pas lihat medsos, ih batur mah jalan-jalan wae gitu nya, kaditu kadieu naha ari urang ngalumruk we kayak si gak lap baseuh gitu nya. Batur mah wah main kaditu kadieu naha urang mah cimak blek we di imah gitu nya, si gak magicom. Batur mah udah kepeser itu kepeser ieu, nah ari urang masih we jajan teh cilok deui gitu nya. Jadi kurang-kurangi membandingkan diri dengan orang lain, karena dengan melihat pencapaian orang lain, kalau kitanya lagi capek, itu bisa makin menguras energi, kemudian merasa diri sendiri tidak berguna gitu kan. Sebetulnya setiap orang itu punya masanya sendiri-sendiri, dan balik lagi sudah sejauh mana ikhtiar yang kita lakukan, sudah sejauh mana usaha yang kita lakukan gitu ya. Bisa jadi orang lain sedang menikmati apa yang mereka usahakan sudah sejak lama gitu, kita mah cuma ngelihat enaknya doang, nggak lihat ininya cuma lihat pencapaiannya doang gitu, nggak lihat usahanya selama ini seperti apa gitu. Dan bisa juga mungkin dengan berbagi cerita dengan orang lain gitu ya, dengan orang yang bisa dipercaya, teman terdekat lah. Kalau berbicara dengan sembarangan orang makan pala lawur oge gitu ya. Nah, kalau lagi kehilangan spark, lagi kehilangan semangat hidup, wargi Sukapura ya, praktikan juga teknik relaksasi box breathing. Ini bisa dilakukan caranya dengan tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik, tahan 4 detik gitu. Itu cara untuk meredakan ketegangan ya. Ini bisa dipraktekkan oleh Kang Ades yang sekarang ini 3 hari lagi menjelang jatuh tempo. Iya. Dipraktekkan juga oleh Dinda yang lagi pengen nangis kejer karena hese cai cenah gitu nya. Lagi capek banget kitanya ya. Oke, dari Kang Ades apa nih, penyiar ari rengit gering? Hah? Pedah diobatan, cenah aya obat nyamuk. Beda.
beda Kang. Lamun orang lamun manusia mah diobatan teh pedah sakit, ari reungit mah diobatan teh ameh maot reungitna. Beda tujuannya. Aduh. Oke, Putra RR masa sih? Enggak lah, enggak bikin ngantuk lah itu. Lagunya enak loh, upbeat itu barusan. Aduh, masa iya harus metal-metal mulu. Oke, kemudian siapa lagi nih yang lagi setia? Ya, ada Rusdi. Mana? Ini tadi nah keburu dihapus ku anak can dibacai. Tapi anak tadi udah baca sekilas. Teh anak ge cenah lamun rek siaran teh cenah curiga eta mah sungkul cenah. Wah tarik teuing atuh, itu mah rahasia. Ulah dibaca-baca. Ulah dibaca-baca eta mah rahasia. Ya TTA aja yang tahu-tahu aja. Anak siaran makal anduk tahu. Diselah abis siaran mandi. Aduh. Nih balik lagi ke lauk betok nih. Saurus di mah cenah asa heuras da teteh cenah lauk betok mah teu enak, cenah enak kene burayak ngan pada leuk-leuk cenah miceunan peujitna. Atuh tong dipiceunan peujitna pencetan we burayak mah. Tapi lamun anu kecil pisan mah kan burayak teu harus di ieuan, teu harus dipiceunan kan. Gitu enggak sih? Enak emang burayak oge ah pokona mah rarenak we lah. Naon sih makanan anu teu enak. Enak-enak we. Ya, ta curiga terus digesok nyair ieu mah ya. Oke, kemudian ada Abung di Cikalong abige cenah mun meser lauk teh sok daging na we cenah teh nu di emam teh nyanya tuh daging na mah nya cucuk me. Cucuk na mah dipiceun. Iya, anu enak lauk naon sih gurame anu enak we ya. lauk yang tahtanya paling tinggi cekana mah. Lauk tahta tertinggi teh gurame cekana mah. Iya, kedua anak nya barulah ta eta jair nila gitu nya. Lauk mas mah teu anu mah. Lauk mas mah ah panghandapna eta mah naon rusep lauk mas mah seueur cucukan. Siga naon nya. Terus cucuk lah letik geningannya. Jabak itulah.

Saur cekaking mah teteh cenah lauk nu enak mah cenah lauk nu meunang ngasakan. Nya kari ngahuap. Tuh saruana jeung Rusdi enak cenah teh lauk mah cenah nu tos dipasaknya tuh dan nu atah mah teh enak. Nya nu bagian masakna teh ieu Ujang RH jeung Cece Meci eta. Bagian masakna anak kari ngahuapna nya Ce nya pagi buat Cece. Bang One oge nya. Nya bener Rusdi cekaking nya bener. Lauk nu enak mah nu tos dipasak cen urangna kari ngahuapnya. Dari atah-atah mamainya tuh. Aduh, tuh bener Dinda oge kitu yang paling enak mah cenah kalau tinggal makan. Ieu mah jampe nu ngarerdul masak. Kari hayang hayangna teh kari ngahuapkeun ye. Dari Kang Rey cenah ulin ka Banjar ngusup da teu apa lauk betok cenah eta ku teman teh dititah dipiceun ngarakeun cenah lauk betok diusup tuh ka balong cenah rek ngusup mah ih nah kalah dipiceun deui. Enak tahu. Saur mah nu tapi kan cenah lubang mah cepilna kaluar teh cenah. Emang ya? Ana gak tahu bentuk aslinya. Tapi pernah ada yang ngasih asa nama. Nah gitulah. Selama halal mah dicobain aja. Tuh ngalana lubang mah cenah sesah kedah dipanah uluh gening. Iya atuh jadi kayak di film-film gitunya. Film-film zaman baheula geningan. Anu lagi survival di alamnya. Wah bawa tombak. Bawa tombak ke balungan nana teh. Jadi ingat film apa ya. Oke dari ada Bibi Cet juga lagi mendekul cena. Laguna seribu kali. Biar semangat nyupiran cena. Salamnya buat semuanya aja. Buat Ana selamat bertugasnya. Dari Mama Azka Arka. Iya tete cena nu di pilarian nate Arto segepok tapi nu di cena kabumi mas halamar. Kabagian Ana salambarnya. Tapi tena naon atuh. Iya nu penting mas halamar oge barokah sanes gitu. Iyalah ya. Kayak lami-lami mah gara nyandak. Nyandak segepok lami-lami mah. Kepan jantan obos kemah lami-lami mah. Dari Pak Al bangun kerja lagi tidur bangun kerja lagi tidur kerja lagi gitu aja terus cenah tiap hari. Tapi sekarang mah ditambah harus jadi Haryono sang pengangkut air. Iya matak ogenya lamun dipikir-pikir gitunya lamun dipikir-pikir mah kita teh hirup teh mau apa gitunya gitu we kitu jeung kitu we hayo. Bangun tidur kerja udah kerja dapat duit duitnya dipiceunan deui gitunya nanti teh udah kerja teh malam teh tidur lagi besok teh bangun tidur kerja deui gitu we terus muleknya. Lamun ya malamun dipikir-pikir ya kita teh buat apa gitu lamun nu diudagna ukur dunya mah. Mataknya bener kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu emang tujuannya mesti satu aja mencari ridho Allah udah gitunya. Jadi semua yang kita lakukan ya tujuannya buat itu aja mencari ridho Allah sebetulnya nya. Dari yang milarian artos mana? Onda artos mah dipiceunan deui nya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura genah merenah ngarenah ya. Wargi, kita sudah nyebrang, sudah mentas ke India ya nama. Iya, tadi beberapa lagu sudah saya hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di program Sukria ya. Selamat pagi jelang siang buat semuanya wargi-wargi Sukapura yang sudah setia sejak tadi, atau juga buat yang baru bergabung ya. Ada Indra di CBO. Oke lah. Jadi ayah sabarah Indra ya teh Indra Dogar, terus ayah Indra CBO OG-nya. Selamat pagi juga buat Encrit yang baru bergabung. Encrit nih lagi di perjalanan katanya menuju Bekasi. Hari itu Encritnya ngumara dinya ke Bekasi sami atau sareng Kang Adesnya. Ya, sami-sami ngumara ke Bekasi ya. Oke, Wilujeng ya, Pi Amanila, mudah-mudahan selamat sampai tujuan begitu ya. Perjalanannya lancar-lancar saja gitu. Ada Mama Gina juga lagi sibuk di hari Minggu. Bikin apa sih Magin? Aduh, ini libur-libur tak sibuk ya. Hari libur teh malah sibuk Mama Gina ya. Bikin apa ini, udah ada yeloyang, udah ada segala macem. Wah, Masya Allah. Saat bersibuk-sibuk ria buat Mama Gina ya. Oke, ada Putra RR, lauk emas macana 11-12 teh sarang lauk tawes rusep. Ya gitu, tapi lamun lauk tawes mah enak dimakan. Iya geningan, yang kecil-kecil teh geningan digoreng kecil ke, anak-anak tawes digoreng garing. Jadi ntar ngerekes semua karawas terus sebenarnya. Jadi ingat waktu masa-masa SMA lagi kemah masa tamu kalau nggak salah waktu itu teh, karena pas lagi kelas tilu asa nama kelas tilunya gitu, kemahnya di Wangunwati. Jadi pas menjelajah gitu kan, wah apruk-aprukan ke mana gitu nya, menjelajah melewati sungai, melewati lembah. Itu pas lewat di Wangunwati itu, Masya Allah ya, masyarakatnya pada saat itu, gak tahu kalau sekarang masih kayak gitu apa enggak. Jadi rumah-rumah itu mereka tuh naro teko di depan rumahnya. Iya loh, zaman waktu itu tak ada yang cai enteh haneut. Jadi pas lagi menjelajah teh sok cina areut heula, Masya Allah. Terus ada satu rumah juga waktu itu teh yang nyuguhan sanguhaneut sama goreng ieu, goreng nilem anu aralit, goreng tawes anu aralit. Ih, kabayang teh sih lagi capek abis menjelajah, anu ya Allah babaseuhan ari teh kan udah di walungan geuningnya segala. Itu teh pas di situ anu rumahnya udah di atas balong rumahna teh gitu nya. Sanguhaneut anu sang kenging ngakeul tina seeng teh geuning euy, Masya Allah. Aya lauk nu oge haneut keneh geraynya, Allahu Akbar. Menini emat eta mah pasian sama goang oge, ih Masya Allah. Nah, coba sepanjang perjalanan teh waktu itu teh setiap rumah teh hampir setiap rumah ya nyadiain ini teko-teko air minum gitu. Nya kan menjelajah teh nyasok nyarandak eta oge nyandak sakempis geuning ka bungkur mah kan zaman dina kempis. Ya pas SMP aduh aya cenah teh bare eueut masuk areueut teh lah cenah capek, Masya Allah balalageur. Eta mamah ana teh Wangunwati mana teh cenah ka labuh sareng ka pungkur teh. Enggak sih, kemah nama se SMA dulu teh. Ana teh pas jadi bagian kelas 3na, bagian naon disebutna teh nya? Dewan Ambalan dulu teh. Kan jadi ini ketuanya, perdana putrinya dulu teh gitu.
Wangunwati eta. Jadi sono masa-masa kemahnya. Pokoknya mau zaman sekolah mah pasti we kemah yang kemah resep gitu teh apruk-aprukan. Teh emut dikacape pada saat itu mah ya hari Minggu pulang kemah Senin teh udah sekolah deui. Asa teh cape ka pungkur mah aduh kamun ayeuna mah. Mun ayeuna mah aduh. Siga na teh ngalung sarwe sababara dinten nya. Faktor ayeuna mah atuh da sakalieun bobot raman oge bulan beuleum lauk kitu nya. Bagian kariam na we. Nya eseur bibicit ge kitu cenah urang mah kawas nu nya nya teh cenah mau bantuan bakar-bakar cenah anger we cenah ujang RH deui nu ngabakar nama urang mah tinggal menunggu mareng aja cenah kitu nya kitu da ari ana mah pa, udah ini ari dikau kunaon atuh. Hayang kari amna wungkul lah inti nama gitunya. Untung ujang RH mah bagernya. Oke, ada Mama Azka Arka. Amin, cenah doa nu sami ongge kanggo tetehnya. Sugan we tuh urang tengkemanya bergepok-gepok artas nanya. Urang silih doakeunnya. Jadi ingat kemarin saya lihat ini loh ada postingan seseorang. Jadi katanya ini istrinya yang posting ya. Suami cenah baru pulang kerja, enggak tahu kerjaannya teh jadi ojol, enggak tahu apa gitu nya. Dia teh cenah ngasih uang, cenah gitu. Dibengket uang nate ratusnya si lembar uang nate ratus gitu digulungkan cenah dibengket cenah gitu. Tapi cenah pas dipegang teh aku teh rada curiga cenah gitu apek teh nya we tengah nate ngangge daluang. Tengah nate ngangge daluang padahal mah artos nu 100 nama kur duka selembar duka dua lembar kan si ge jadi ageung si teh si ieu nate si gulungan artos ada tengah ada luang. Segantinya cenah saya tak usina arta sungkul. Aduh masya Allah ya. Be suffer. Ya selalu ada cara untuk apa ya menghibur hati, menghibur diri ya. Dari hal-hal seperti itu juga ya, jadi ini jadi hiburan kayaknya buat kaum mendang-mending yang belum punya uang bergepok-gepok mah gitunya. Oke, selamat pagi buat Mira Yanti, selamat pagi juga buat Mama Caca, kemudian ada Kang Rai Kaos. Kang Rai mah cenah lagu India teh ngan inget tuh cenah. Ngan inget teh cenah kanu nyieun comro ala India. Naon emang ari di India aya comro gitu. Sok aya-aya wae. Comro India rasana kumaha Kang Rai?

Eta merenan Kang Rayman ningali film India terus ayaan tapi dan bukan comro sok digulung sok digereleng-gereleng gening dibulet-bulet eta manisan cenari dinyebut nama dina eta teh dina carita film menama gening sok di bari terus dihuapkeun lamun aya naon teh budak geningan nepungan ka kolotna kitu tapas datang teh sok dihuapan eta dihuapan manisan kitu lain comro Kang Rey. Da di India mah taya oncom.

Halo, halo, halo. Masih ada orang kah? Iya, masih pada setia kan ya? Ya, siapa aja nih yang masih setia? Oke, ada Bibi Cit. Kata Bibi Cit, sudah lama ya teh kita terkumpul. Cina Mama Enut, Manawi, Ayah. Naon, Ayah naon. Kumaha sih. Tuh Mama Enutnya pada ngalau-lau ke lah Cina Kawalungan.

Iya. Tuh, ayah mama nu tegang masih setia juga ayah naon cenah gitu teh. Itu ayah nu basa eta. Ayah lauk beuleumeun cenah ge. Tuh, seueur cenah bibicit kantun milari ka Cilawa jug ka ditu jug. Jug ka lieu ka Cilawa jug. Kan yang waktu itu ya yang lauk naon anu basa eta ti mama nu teh nya di itu kan di bareuleum ku bibicit di bareuleumna teh kawas nu nya ku jang RH di bareuleumna mah ketang abi makan tuh.

Mama Nut nage ngajakan metis bibicit juga di tu kecil wajuk. Iya. Pamilauk nila mayana didinya bibi di situ tah di situ Cibeuning di Mama Nut maya mal alauk walungan. Ada Wana Jalpa, selamat pagi. Tuh, tadi Kang Ray ngebahas comro iya cina comro, nama comro India cina sel Mama Jalpa teh cina comro cina ladu. Tanya nama nate ladu nya Mama Wajalpa nya, iya ladu di nata mah. Kang Ray mah comro cina. Tapi cina dikicitakna dina kelek yamit amit. Tapi ana pernah kemarin lihat itu video-video apa gitu bikin apa di ieuna dina perutna hek gitu pake baju ieuna teh anu tukang dagang na teh aduh. Aduh. Ampun deh. Tapi nggak tahu tete bikin apa gitu ya. Iya, bibicit, bibicit. Aduh, cenah kudu kaciloa tuh tete cenah kejauhan. Nyapan hayong eta. Mama Nut ngajakan matis juga ra kaciloa. Kedah diudag ka ditunya. Kan bari iya bari ngabolang di kawona ge. Iya biar tidak ngalumbruk wae di rumah si gak lap baseuh gitu. Healingna kaciloa. Tuh ngabolang pakis cenah seur Mamah Nut oge.

Lang lauk walungan nya bilih bade sakantenan ngojay. Kemah pami kacil wate kade hilap nyandak salin ulah kawas basa eta nya. Basa eta makur botra mewungkul sisi walungan. Ari pas ieu ala kabita yang ngojay cenah ge. Tapi teu nyandak

Iya, warga Sukapura pada bulan Agustus lalu ya, NTT itu diguncang gempa besar berkekuatan 7,7 ya, tepatnya di Flores begitu. Nah, ternyata setelah itu tuh ada banyak gempa susulan yang terjadi begitu ya. Iya, jadi apa namanya, 4 pada tanggal 4 Oktober juga ada gempa susulan terjadi di mana, di NTT begitu. Dan BMKG mencatat gempa susulan yang terjadi di NTT itu mencapai 62 kali begitu, dengan kekuatan 5,9 magnitudo gitu. Jadi pada 4 Oktober tuh gempa lagi gitu.

Tentu saja kita turut prihatin dengan apa yang terjadi dan berharap mudah-mudahan pemerintah gitu ya bisa segera memberikan bantuan agar korban-korban yang terdampak bencana atau fasilitas-fasilitas yang rusak gitu segera bisa pulih lagi ya.

0: Ice?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Ice apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ke budak ngora. Ice hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ce? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ce? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Jalan Raya Karangnunggal nomor 157. Saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini, warga Sukapura, di program Sukria Sukapura Request Lagu India ya. Semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu yang saya hadirkan sepanjang acara ini, warga Sukapura ya. Semoga bisa menemani Anda yang lagi beraktivitas begitu ya. Dan tetap sibuk meskipun ini adalah hari Minggu. Apa itu Minggu? Apa itu libur? Bagi sebagian orang mah Minggu juga sama aja katanya ya, gak ada liburnya. Pokoknya mah setiap hari, every day is setiap hari apa? Tapi kalau kata teman saya, orang-orang yang yang kerjanya tidak mengenal hari kerja, hari libur, itu katanya every day is holiday, cenah gitu menurut dia mah. Jadi kita teh katanya bisa berlibur kapan aja teh semau-maunya kita, cenah gitu. Jadi bukan dia mah tidak ada prinsip setiap hari mesti kerja katanya gitu ya. Every day is holiday, we cenah anggapna begitu. Kan jam kerjanya tergantung dia yang ngatur, cenah gitu. Pokoknya momen kerja-kerja, cemon hore mah udah we cenah gitu. Jadi every day is holiday menurut dia mah. Nah, kayak Kang Ray Kaos nih, baru mau mulai kerja aja nah di PT Alam Liar yang memproduksi segala macam rumput dan daun. Soalnya karyawan cina sudah gandeng di kandang. Kehela karyawannya sah sebenarnya mah. Anu gandeng di kandang berarti dunungan nana. Iya, soalnya Kang Ray kan kudu ider-ideran nana, oke. Jadi lain Kang Ray dunungan nana, iya anu di kandang nu gandengnya. Aduh, iya. Selamat berburu ya buat Kang Ray, berburu jukut dan dandang daunan.

sok mangga we diagendakan ku bibicit ku Bang One ku anu sok nyaranak motor we ari penumpang mapan ngiringan we gitu. Saur mah nu teh cenah ka dewe dina pudunan keun we da bibicit nu nyanak motor ge manut. Bibicit ieu nu nyanak motorna oge. Ludeungan eta mada mohon karena mendak pudunan mendak tanjakan oge saena ka Cimuncang melangkung-langkung mudunna teh. Sudah terlatih gitu dengan pudunan Cimuncang, jadi mendak pudunan Cibatu, Ciloa, teh, ah, terus biasa itu mah.

Oke, ada di loji telibur cenate kanggo abi mah aya pami aya damelan mah komo rariweuh pisan teu aya waktu cenah kanggo beberes oge. Ya berarti panen terus ieu mah atuh alhamdulillah kan. Aya batur mah aya nu teu kenging damelan cenah di mana damelan teu aya damel kitu. Eh di loji mah aya wae. Kala ari di loji teh istri atawa pameget ieu teh nya. Iya, soalnya ari nu biasa neburas beres mah istri dah. Identik. Nah meskipun memang pemeget oge ibe beres mah kedah tiasa inya. Cuma kaseseuranana inusuk buras beres mah istri.

istri, masya Allah sugan teh pameget dah. Istri cenah teteh gaduhan murang kali dua sajodoh, masya Allah. Iya, namina di loji soalnya agak-agak maskulin gitu namina.

benten sareng iya teh sareng Popi kitanya malah Setiawan Yulia peneta mah sudah jelasnya mengarah ke perempuan gitu, feminim nari namanya. Ternyata singkatan dari dua anak cenah di loji teh, ya Allah. Ana berpikir dari kemarin eta teh cowok gitu, sugan tehnya siga Paa, siga Indra gitu, siga Rusdi cekaking. Aduh, ternyata aku salah duga. Iya. Aku salah sangka ternyata.

Pata Rosen ti Mamah Nut cena Ari Poppy Jati tadi kaciloa teh cena gitu nya. Mana Poppy Jati nama sih online tehnya?

terus tuh ayah sih gak nama. Oh ayah, ayah. Ayah typing. Pedah sana tadi seur urang jati anu nyaruci. Kamu anak kecil wah, ngabring ti jati. Masya Allah. Henteu cenah popi jati mah stay we dina mesin jahit cenah. Berarti tatanggina popi jati tanu ngabring ka cilowa mah. Emang ti jati ka cilowa caket. Sampai ka nyeuseuhna oge ka dinya. Ka cilowa geuningan. Nya cenah mohon batur mah sok seueur nu kadarinya cenah caket teteh ulu geuningnya. Atuh lamun ka ieu iya teh lamun naon teh basa anak kecil teh tos caket berarti ka jati eta teh tinggal mentas ieu iya berarti tinggal mentas naon namina teh jembatan ieu nya terus nanjak oh, nanjak mah paur ngalewat jembatan ana oge paur asuh Ari sahur Rusdi Setiawan mah cenah cilowa teh jalur Gunung Kedok sanes cenah teh sanes ih cilowa mah kabelah ditu deui ta kamari teh ngalewatan eta ari ka Gunung Kedok mah belok geuningnya di Cilangkap teh ieu mah terus ka ditu tapi duka ketang lamun aya jalan di beladinya mah enggak tahu ya ana juga ya. Oh, saur orang cilowa na cenah sanes cenah anu lurus sanes ari ka Gunung Kedok mah belok seteuana mah gitu nya di daerah Cilangkap teh belok pan ka Katuhu pun arahna ti Rancabakumah ieu mah henteu teras ka ditu belokna teh duka ti palih mana ada belok aya memang aya belok taharita teh. Terus kita melalui jalanan yang sunyi, yang dipenuhi dengan tatangkalan gitu. Duka eta teh duka. Duka aya kene nu gugal antongan di paling dinya teh duka teh ayanya pokona mah jalan sunyi aja dipenuhi tatangkalan gitu. Iuh betahan. Tapi lamun wengi mah kabayang rerempodan. Saur mah nut mah cenah lembur terpencil cenah begitu. Saur mamahani popi mah cenah nuju Botram nembe teh cenah bujang-bujang ngeuseuhnya. Wah kalah mengisi perut eta mah. Anu lurus ka ditu, terus dia teh iya yang lurus lamun arah ti Rancabakumah gitulah pokona mah kewe tatarosnya pamembade ka cilowa mah. Anu oge lieur. Dari Popi Jati jembatan ana oge tos sae cenah teteh ayeuna mah tapi pas tanjakanana wow keneh ta eta. Titungtung jembatan palih dia teh kan katingal di ulu kita teh mun kabelah ditu teh engke teh nanjak ih abi mah moal kajian ke naik turun tina motor. Bade ngorondang we dina etana dina jembatan oge. Emang udah bagus jembatan nama tapi kan angger sieun. Komo pas Botram di sisi cilowa gerainya ayam motor ngalangkung di luhur kan itunya kadangu nih ya, saya pesawat. Mama Adit nurariwa nah malah cina ayah naon udah di luhur bugu mah motor lewat. Nyesok Rusdi tuh pada nyeseh cina Rusdi ke cilowa jung gere nyeseh orang jati geser cina nyeseh ke cilowa. Tangke disuguhan ku manut dasar manut tiap cina di arantos. Jadi ke ditu mama nut anu ngegegeh cilowa. Ngegegeh puku dan namanya. Nya mama nut nu ngageugeuh cilowa teh di arantosan kumaha nut nu bade nyeuseuh ka cilowa mah nya engke di baturan bari ngalalauk. Tos nyeuseuh langsung meuleum lauk di sisi cilowa.

sahaya tibi bicit mu cenah mendak pudunan mah paling oge teh ana cenah dogogoakan mah tuh ah, ngarerepe abi mah mendak pudunan mangan hate were rempodan begitu ya. Oke, warga Sukapura, terima kasih sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan. Selamat pagi buat semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukabumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kaum dangu di mana bayayana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dinten Ahad kaping 11 Oktober 2020 genep. Sim kuring Andi Elina Sugilar siap nyarengan di wargi duki katabu tilulas dina program hariwan pidangan kawi-kawi Sunda dina genre pop, jaipong, dangdut, rock oge, siap dipidangkeun kanggo wargi anu masih kene saratia manco di radio sewang-sewangan. Manco nama tiasa nganggo radio analog atau napi streaming. Daya pilihan panginten analog anu aya di sabudeureun karang nunggal anu kajangkau ku frekuensi 88,8 FM. Upami anu streaming mah anu di luar jangkauan. Anu tebih, anu di dayeuh, anu di luar negeri, anu di mana, anu tebih di titik karang nunggal. Masih kene tiasa anu ke Radio Sukapura ngalangkungan streaming lewat aplikasi atau tapi ngalangkungan aplikasi. Aplikasina ayeuna aya baru deui nya. Kamari mah kan aya Separa ID, aya Jabar On. Da Jabar On ayeuna robih deui sok. Nami aplikasi nate Radio Jabar ya namanya. Sami wae fungsi nama. Ieu pengembangan tina aplikasi Jabar On anu di damel ku PRSSN di Jawa Barat. Sami sarang Jabar On gitu. Cuman ieu langkung apanya? Langkung pokoknya mah pengembangan gitu. Langkung dikembangkan dina aplikasi Sate Acana dina aplikasi Jabar On. Mangga wesok download di Play Store masing-masing dina HP masing-masing. Aplikasi namina aplikasi Radio Jabar gitu dina Play Store. Upami wargi biasa ngagunakeun Separa ID mangga. Biasa dina Separa ID. Namun disarankan tina Jabar On kantenan upami ngalogin heula daftar heula nyebatkeun usia nyebatkeun gender gitu supados karekor supados kasimpen data pendengarna gitu ku serverna PRS Sandy gitu anu Radio Sukapura teh ya umur sabada tahun gitu kan biasa kadeteksi ieu mah cara ranggih gitu ya. Salian ti dua aplikasi eta ya oge nu sok ngadangukeun dina Simpo Radio atawa dina aplikasi naon wae mangga bebas ya. Nu penting mah siaran di Sukapura suanten sim kuring. Atuh dina aplikasi nu mana wae ge tetep sim kuring. Anu ulah mah di Sukapura keur siaran sim kuring anu kadangu apin eta ulah eta bahaya. Ula itu bahaya ya. Yap ah diantos ya. Orang hahaha ya. Upami seueur gitu orang ada bahasan upami teu aya mah geuleuyeur gitu. Upami seueur mah orang ngabahas sesuatu hal gitu. Anu bisa hahaha pamita ayam atau ya jam ya cekape gitu ngawangkong ya ngawangkong ngobrol ngidul dina cuaca anu lumayan haridang gitu nya tapi panas madan teu gitu teu terlalu panas terik ya teu mung peda non angkeb ya angkeb bahwa haridang jadi nikmat nanti jika nah hawa ki megugoleran raosin iap diantos chat WA 08 hiji 22 28 hiji jenoh hiji.

Panjenengan ya nemam Wilujeng siang Abung Cikalong Sampurasun Panjenengan. Siap rampes Mamahani alam lu tiasa deui cet ka Sukapura samingon almarhum teh kesalna kacida alhamdulillah hurung deui ana mah amparan sajadah goengkeun siap. Manut wijeng siang laguna engkang aya lingling wijeng siang laguna brai Abil Jatnika sareng Nani siap. Bulan Kimha aya hadir mah Kaila hadir Amar lagu Anjeun Iting Iting Squad pangetannya. Tape aya Wingge lagu Jigana Cedum kieu mah lamunan. Oke, lamunan siap lah urang siapkeun heula. Lamunan Yayan Jatnika. Aya di loji masih manco lagu nama Kamana Cintana Tiga Sentra siap. Orang disiapkan kawin nama Kamana Cintana. Aya Rusdi sok ngobrol ngalir ngidu tuh karasa orang tekolot. Bener. Aya ngobrolkan soal pundung gitu tapi kudu loba batur. Untuk ayah, itu mah kajun kerengke sore. Ini orang ngarel ngidul. Sekuat yang ngobrolkan itu soal punung. Ayah ngolah buat punung yang diobrolkan. Tapi nyata aku dulu babatur nak. Aku dulu bandu ngalalakuan. Hari kur kita pede mau ulah. Iya, penuh tak. Kawinak, dinamparan sajadah. Oke, engkang, jangan ke.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Wilujeng siang kawingkang tinina dipilih ku sadar teh. Nyangakeun kawin eta. Oh kumaha nut ta? Non laguna sami-sami manut wilujeng siang. Mamahani atur non mang sami-sami. Terus disiawan ulah wet raja tetepukan teh mang aya punung sagal har ari silaing mun dijejek. Mun di hejoan si cukang irungna lain. Lain uing nu punung mah rek ngulam uing teh nyara naon teh. Ngulam anu pernah ngalaman punung mun di hejoan teh beuheuh. Segan teh amang punung teu uing teu punung duria teu weleh ieu merek ngulem uing teh kana pernah ngalaman punung paran rasa nageuras pernah nyoban punung acan wancan punung geus di si resep si punung Abung Cikalong info dan lor tersekia tayang berjamaah kantun 2 menit deunya. Kedap dia dan lohornya sambil ngantosan udah dilaguan pameng gitu udah ngobrol we gitu ya. Tadi teh lamunan ya jetika sareng ke lagu anu sanesna nya anu disiapkeun teh aya Bray, aya Anjeun, da can eta. Oke, satu lohor ya. Pameng gitu nya. Majiaikum salam hadir gaskeun noyong lagu antara dua lalaki Samsedeno juga dawukeun siap.

Tapi karunya mang diberi tema punung atawa anu sangkutan jengjikan ngadak-ngadak caricing miun. Kas uing kemarin ngalalakon belenge-belenge jikan muda. Kisah nyata uing udah ulah ngarang. Mana family punung naon mang? Rupi-rupi punung mah ya punung baneng. Aya punung tongkol, aya punung lauk emas, aya oge punung lauk nilem gitu. Kumaha urang peryogina hoyong punung naon ai mana pamili? Mang eta teh langkung Ki Umar, ya. Hoyong punung naon ge. Terus diosok punung rame ngan sok babari beres sara lila ta eta hayang ngulem kisah eta ngan geulang gereng ge burit kudu loba pasukanana anu masa eutik batur kamarana mang da moal ari arulina paling ngalacai heueuh meureuna kawe nu jam 4 urang ngalalakon teu rame anu mah. Oh batur na yang loba nu geusakeun da pernah teu pernah pararunung. Sapupulu sieun oge. Sapupulu sieun ku mamajikan da anger lalaki ki boga harga diri, salaki boga harga diri. Pasti bakal ngejat, ya. Ngejat ka balik ka lak emak gitu. Amar eta mah angen ang. Ki Amar pinang gitu. Makailah yang lagu jang salam sadayana. Bet punung kawas awewe atuh mang har isi opik. Mun hejoan teh cukang irung. Punung ada memang kagok kewe punung nanya. Kim ha pernah mang tapi era aja. Kena tenanan kan eta kisah tinggal kisah kena. Aya punung yang kalau disentuh sok cenah. Punuk eta mah. Punuk eta mah. Bersambung eta salah. Enak ada nulanya orang ngalaksanakeun salat lohor. Maka lah yang cerita masalah punung soalnya ieu mah punungan mang. Ah tu komo gitu. Kan kela lakonnya orang ngelaksan ibas suat lohor lah ya namah mar kita suat tasna adan lohor wilujeng ngelaksanakan ibadah suat lohor mugi ibadah suat lohor nu kurang dilaksanakan kenging ganjaran berlipat ya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin 98,9 Sukabura FM.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putingan nulung tu neta teh panon teh atau satu kerana jeng-jeng kol aing awas mah.
2: Lain panon wae ini lain teh rematik ongko suku ge jadi pilu.
1: Mana?
2: Ye hiji itu, cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, aku kata macet dong lagi gara kuat lagi akan gara sop.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat dikentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

Wih, Lujeng Siang Tabu 11 langkung 52 menit nya. Anu tos ngalaksanakan ibadah salat lohor, hayu orang ngariung di dieu. Anu nu mae manco, Lujeng Siang nuhun tos manco. Kewangi teh versi Bandung nya. Eger lo pagawean ieu teh Gusti. Berek-berek ku pagawean nasim goreng ge biasa hampir tukang ngaput teh ada pekerjaan sekolah nu dibereg kudu beres kawas ai pagawean ayo hayang gogoleran komong ke peuting kalameng bae kalawa kagarap we wengi ge nyampe jam sabaraha ngalolong kurang pun laptop muteka. Tapi dah kan karena ge kewajibannya dinikmati dinalamu. Penting beres sesuai target waktu gitu ya. Amar masih satia noho kiwari sok anu masih saratia malah kadara ieu ngararacung heula tamar ya sebagai hadiah kesetiaanmu anjeun iting squad nyangakeun.

Wih, lujang siang anjun yang ngake. Makailah ngacung orang ngadongeng itu ya namanya. Pernah ngadengeng lalakon satpam misa tentara tuh. Sing sok ayo pernah denger tuh satpam misa tentara. Anu kergelut. Namun entos semua mau dilakon ke. Amar nun laguna. Saya so, kayak gak enung ngerespon lah. Eta. Pernah denger tuh satpam. Misah tentara jeng polisi kergelut. Kimha, ujung siang. Tapi ayah mang sok nabi kasar diruagnep

Kadang-kadang duka naon masalah nama ayah tentara. Tentara teh pangkat nangis kapten. Nges kapten budak kene gitu. Ayah polisi. Ta polisi mah kan namun polisi mah AKP-nya. Saya mah sahanapeunana sahanapeun AKP. Hiji polisi, nu hiji tentara. Gelut eta mah bukbek. Duka naon masalah nama gitu. Oh, nu abangan bukbek hareupeun toko teh. Oh, nu manieun misah da make seragam duanana. Make seragam TNI jeung seragam polisi. Oh, bukbek gitu gelut. Kusabab onwanin misah gitu. Wah bukbek gelut kuma gelut. Gelut ramai gitu. Terojol we satpam. Satpam nuwanin misah. Tadi cabokan ya teman dua nana. Polisi dicabok. Tentara dicabok. Balik jeng. Balik ke ditu. Gitu. Naleo seeta polisi jeng tentara anu keur gelut teh. Dari saat dicabok teh aku satpam. Arolohok teh anu lalajo teh nya satpam cenah wanian gitu. Ayeuna nyampeurkeun geuning bapak eta wani kitu cenah. Nyabok ka polisi jeung tentara. Ya wani atuh cenah. Da budak bapak cenah dua nana oge. Rame euh. Siapa responnya? Oh. Yang ngenes aing ke respon siapa ukur? Oh.

0: Nah, sebenarnya cukup. Oh, cukuran teman. Oh, nanti tuh ayat tilu. Nah, amar. Jadi kan uing tebetah macam nanti. Oh, gitu. Ibu kur. Oh, nanti kur hiji ke amar mah. Jadi macam nanti kur. Oh,
1: janji anjen mikanya.
0: Kemana isi Rusdi? Rusdi. Tapi hampir Aceng jeng Udin ya sama. Ya kan karena ada dongeng. Dongeng bisa wae. Tina dongeng-dongeng Kang Ibing. Ayo di dongeng Kang Ibing mah anu iya gini. Anu nante mau. Maung di udah gue pucang. Eh pucang di udah gue maung. Wah kayak lah pek teh budak nanya mang. Mun budak na ya. Mun budak na kemana mata keluar sini cabuk dua nana oke. Baralik itu tinggal lewat sebaralik. Ditanya dengan ku pelajo, nah cina bapak mawanian. Kan pun anak, cina dua anak oge. Saya teringat lawan ku mau, dan gerutin ada bapak anak. Matak dita balik, ditingku tuh ya balik. Nunggu sup, alus-alus upan, ah. Oh, itu Kang Usep. Jadi uing ditelah. Ya, itu Kang Usepnya. Kena emang lima tiluan ya. Oh, amar, tape, makai lajeng kami tiluan. Itu Kang Usep, kerupa alus-alus upan. Gak sama halek. Gak sama halek. Iya, pelajon aku tiluan tuh yang seriwaya. Tapi hampir dong yang aki-aki ngajeng ke laut wanian. Kayak nunjuk terung gaun. Oh kan hari itu ya ayah nu

Lag tina kapal tak iya makailah dongeng deh wae ayo numurag teu kahaja keur saselpian mun jaman ayeuna mah keur saselpian murag tina kapal teh kana laut eueun wanion nulungan udah kan di laut ngaran lagi tululah jelang teh aki-aki ngajelang matot eta anu tikerlap nu anu murag mimiti ditulungan ku aki-aki salamet dibawa ka luhur wah kaleproknya di luhur bapak hebat lah lin hebat saru nyentrungin aing tadi gitu lin pelalah ah bapak hebat selamat lah hebat saya nunjuk terus lagi tadi makailah terus naon eta masalah nama tegelut cina hati dicaturkan masalah naon wah sudah kudu jendre tuh apa apa masalahnya mending nahaun lebat mah gelut weh coba lah gue lah nyangkakan

Hariwang mah kawinnya kan PK Hariwang. Di versi metal ayonya. Anu masih kena Saratia, ngadangukeun suanten simkuring hatur nuhun. Anu parantos tadi hatur nuhun. Anu masih kene barang damel panginten dujang barang damel sadamel nu masing-masing ya. Mugia lancar damelananana bari jeung hasil anu mucekil tah kieu hasil mucekil kawisalajengna nyangakeun.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, nah, Karangnunggal.
5: Iya, ke Facebookan deh.
6: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
5: Nya-nya tuh. Ya, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
5: Ya, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
6: Naon, Ceung? Cermat Sel.
7: Leres para wargi, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Jansa tadi tanya. Majian upi sami-sami. Oh iya majian milinanya. Di loji ya tenun mang katambi laguna beri nuang baso jeng cilok manis seger. Mangga lajeng. Jek suai bu, waalaikumsalam mang rame MotoGP geus anu labu karek setara ogewat aucutan si motor nanti. Akun bae. Oh di urang di Mandalika ya. Ah tersep uing tersep kana balap motor teh. Tapi uing ngono resep dongeng manu bangsat mang. Sing goreng nu dibangsat na keur sesonoan da karek balik ti Arab buat liket cenah ulenan. Tu anta para jelong teti para da kasanungan yang gatrik nepi ka subuh sakalian kalapaan bari lompat ngajong ti para. Da loba dongeng kitu mah dongeng jorang. Numpuk di uing dongeng jorang mah. Ngan mal hade dilalakon radio kamu tengah poe kieu. Kasra cenungan di para hayo ae gatrik. Nepi ka subuh sakalian kalapaan lompat ngajlong di para. Amar hayo papanasan nya main hante naon mar main naon main poli esa grup paru-pari amar iya balap motor ah oh balap motor baru jangan kawin ah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekat se berang petingan nulung tu neta tepanon tu atau satu kerana jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae ni lain rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu cik atau mana tu kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari wang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana.

Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu toseur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Hai presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini. Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya. Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berbuat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar.
5: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos jasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Kita gas lagi, ayo. Di suasana sore yang terik namanya. Tadi mah adem, iyo ayo nama terik panas, ya Allah. Hareudang lagi luar biasa. Panas pokoknya menyengat. Yang masih standby ya, di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal ya, kita aturkan terima kasih. Selamat sore, selamat mendengarkan dan tentunya semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang akan kita sajikan dan tentunya dengan obrolan-obrolan yang picacapekeun. Arayu, arayu, kadariu, kadariu, kadariu.

tape, gas ke nih mang, siap. Babe IP sore, Om Ed Jaitra kum salam siap manco, gas ke nggak perlu lagi, siap. Mapian sore, Mat Nur selamat sore, Icep Suandi hadir nyimak. Mat Nur, waalaikumsalam sonten, laguna Bukit Berbunga, salam sadayana. Mak Aro, hoyong lagu Ingin Memeluk Dirimu, siap. Mak Ajam gas capruk bisa capekan ujung-ujungnya pika sirien karena masih kena ngawahan. Amar gas kendei Abung Cikalong hadir ke ngawahan kene tenang ya. Keke bakal ayah bakal ayah bisa capekan dan keke berjalan.

0: Ani, selamat sore gaskeun ngawadul nu penting hahihi tajamnya karang goenggeun sia. Bre, manco, makaila, waalaikumsalam hadir lagi. Amar polisi jeung tentara deui. Kan geus tadi eta mah. Kan geus tadi, nya kudu dilakonkeun deui. Tara siaran ulang. Tapi dongeng nak itu malah aing geus kuat yang sirubak. Nah, mana tu? Kayak nungguan tibatur, bre bre nggak dongeng ber. Nungguan asar. Asar 14.39. Kena panet deh asar. Baru pertama. Ya nu noong, oh noong. Kena ya banyak. Dan tu jorang ya mak, kru noong. Kayaknya noong lah gitu ya. Oh di jero ya. Cuyang ngadongeng anu gol gening. Ah cing lah. Ah diam ya. Ngadongeng anu noong oh di luar. Di puting balik ngarona noong ima dongeng. Pas di jero nya suami istri di toong. Oh. Yang namanya orang noong mulan di luar ya. Oh, ningali no aktivitas di jero. Aulah wis jorang. Ulah mah balik. Geus ah, mah kudu siaran peuting atuh. Ma Arka, waalaikumsalam sore, kumaha sehat, soakah ya, abdi dia mau kumaha, didinya sami, laguna anu ngeblok kuku ti adela, tanda pinggiringan wes ya. Ya sama, harudang. Pasti jorang dah, ente sih te jorang kan ditu nama. Engga te jorang. Kan pada tanda nanti ayah noong wungku, jadi kesana te jorang. Padahal dan itu jorang asli. Asli gitu itu jorang. Asli emang itu jorang. Jadi kita perhalus bahasanya ya. Jadi naong nate pas sebelumnya gitu. Sebelumnya tuh kata ong terus bermenit-menit gitu. Pas baru mau ta lampu nanti di pareuman gitu. Pas lampu nanti di pareuman kan reblek nu di luar teh yang babu kita bilik kena. Ta eta nan gong nanti di dinya. Ta eta gong nanti di dinya. Jadi pas eta gitu ya. Setelah sekian lama nangtung, gitu nangtung, iya berdiri ningali noong, gitu noong. Pas mau mulai, ternyata lampunya dimatiin, tak gitu. Kan refleks nu di luar teh kesel ngasih lila nungguan. Dibabuk beli kata. Ini pedit sedikit beri ngelewaset. Tuki Amar ada. Oh. Rudut ke Amar. Eta nu dibekelan di galangan balong lain beda eta. Eta rek ini ke Sumatera. Sehari saja. Dibekelan di galangan balong. Tape. Ayo emang dongeng nu ngoret pan keur ngoret teu kuat ya. Nggak sulam. Wah ulan gimana? Ulan gimana? Kudu tipe-tipe ya. Mau balik itu Ma ajam arek mangi milik gagalnya mah. Ya gak tau lah mentek dibabuk ke bilik. Makanya tegar terus mang lah cing sok jentrek kena embong ulah tu dah dijelaskan tu. Ya mak kudu orang-orang nu cerdas. Memanggilmu. kudu cerdas gitu, anu-anu calakan gitu, karek memahami, oh, tak gitu kan. Breo, nyaang takur kontrak di Soreang, tetangga. Tetangga teh bencong, sok mah pelanggan, diintip, dah yang apal aktivitasna, sok non wae gini. Gitu nya, pas arek ngehalo, kuing digorowokon. Halo, teh satu dua aja. Teh jangan gerubung dah, buri birat sih. Si ngoreng tukang beca jalan anak-anak. Eh dari waktu ku pasar ngehalo. Halo. Amar kudu siaran wong iang du iranya. Halo ieu mah. Oh, balik. Eta pas rek ngalo jadi pilahan dihalokeun di luar. Cing apa lagi brema pas rek ngalo. Pasti dia ada di antaranya bakal ngahuleng ngahalo naon gitu kan. Dasim kering pintar gitu. Amar ke arti itu ulang-ulang si Amar itu ke arti ya. Ayo dong yang kaya kumah ya, cek ke KP. Ayo perantau balik ke arah bo, malu mesti kuat di bulan ya. Pula tina mobil kene datang ke imah jika nak ke gak usah balik ulang-ulang gitu. Kudu tengah apa? Kudu siaran puting. Mahani teka bayangan eul naik mangi milik ala lapur. Abung, uing bala kalakuan gitu jeng baturan, uing noong sih. Cina erang-erang, abu kas kudu gitu jalan, nah coba tulang teh. Ayo lalila, saya sesara dotan. Cukai teh sabar, ik nepi koku manggis. Nah, saking kesabaturan ke, ngus lah, Bung, balik aing kesel, ujung cek aing teh kagok aing penasaran. Pas miut balik nukangan, balawar teh sia batas sapotong bari wirat surak. Arek mah oi. Dongeng naon mang dalo bedongeng du kitu mah uing ngaloba saru uing ngaloba kada tebar setengah poe gieu. Aku takut berteriak temerena dulu nyempetkeun saran puting. Boga uing cerita baturan sok noong gitu teh aya karek balik ti kota biasa sanga sapa waktu. Biasa mang seneker mimitian pas arek geur di paruman. Terus uing replek ngomong, "Oh, paruman atuh." Di jero kana ngan seta. Apa lagi? Waktunya adzan asar, ya. Kita laksanakan salat asar lah jangan terlena, murid, ya. Selamat menjalani ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjar melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.
1: 98,9 Sukabura FM.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Udah PA, terus bawa lagi tengah poin. Saya nyamar ke nana tuh dah. Beda jeng malam. Nanti ke tema nu sore lah. Jam 16. Wonten nyepe Breu Abung yang ngirim dongeng. Nah untuk dibacakan enggak lah. Maro moal mau dibacakan. Soalnya kita susah ngebak non nyari padanan katana gitu. Semoga paham lah. Jadi hese, hese nyari nyalengor kenana hese. Hese nyalengor kenana gitu. Tapi kalau disalengorkan, esensi ceritanya bakal beda. Bakal beda gitu. Nah kan kudu sa ujrat na, kalau dongeng-dongeng seperti itu mah. Siap mang, kalem bisa majarkan ewo, uing otak ngirim dongeng. Disijen mang temang ada nama hiwal aing jenis. Iya, mata kita cek simuri hese nyari ininya. Mengkolkan kecapna gitu. Mengkolkan kecapna rada susah gitu. Meskipun emang gak dipengkolkan oke model notor teko gitu ya. Susah gitu ya nyari itu nana. Nyari nyalengurkan katana. Mata kudu beda waktu gitu. Susah kan, tetap ada sesuatu yang mesti di ini kan, mesti hati-hati juga gitu kan, tidak seenaknya gitu main blok-blok-blok gitu lah, semoga dipahami. Biar nanti kita ngobrol lagi jam 16 ya. Izin istirahat lagi karena sudah mau menjelang pukul 15 sekarang. Lagu-lagu pop Indonesia akan kita hadirkan untuk tetap menemani Anda, dan kita akan ngobrol lagi nanti pukul 16. Selamat sore.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, ain gablek salah kita mendekasel berang petingan nunung tu nata tepanon tu atau satu kerana jeng kol ada awas mah.
2: Lain panon wahai ini lain eh rematik ongko suku gen jadi tilu
1: mana?
2: Ya hiji itu cik atau mana tekurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin wagung ada macet dungli gara kuat li akan gara sok.
2: Atuh orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncar.

cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Iya, ke Facebookan deh.
5: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
4: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
5: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
4: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
5: Naon ceng, Cermat Sel.
3: Leres parawargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini. Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya. Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berbuat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: Selamat sore, kita lanjut lagi. Wargi setia dimanapun Anda berada, jam menunjukkan pukul 16 lebih 07 menit. Dan langsung kita ngobrol about all about punung.
1: Yang bingung mau naro mana.
0: Pokok nama, silakan Anda bercerita ketika Anda pernah mengalami yang namanya punung di Ima. Tapi bukan masa kecilnya. Anda punung setelah Anda berumah tangga, setelah punya istri. Apa-apa, bukan untuk nyeritain aib, bukan dah ini mah kan. Hanya untuk nyari keseruan kan, ayah nama. Kalau misalkan pundungnya itu serodolila gitu kan. Jadi bahan bercandaan oke kan sama istri gitu. Atau istri bisa heri oke kan. Pokoknya yang pernah mengalami, pernah mengalaman pundung ti imah. Kamana nu di jug-jug, sabara waktu, sabara poe. Terus aya upaya teh si inyi keur nyari tahu gitu atau cuek we. Seperti apa kisahnya? Monggo 0812 2281101.

Sore yang sudah setia, terima kasih. Ma'arosok gaskeun deui lah ya. Boleh di skip teh namina mang, pingin di skip boleh. Yang mau di skip enggak apa-apa ya, tinggal di awal jangan disebutin gitu. Jangan disebutin namanya teh tinggal gitu. Kia, nah mang, masih tentang Mamang Abi deui, tapi tepunung ayeuna mah. Kan kia si Mamang Abi itu juga ngalah sambe, sesarengan sareng batur, dah sami batur ge ngalah sambe kan, sesarengan anemna. Si Mamang tipayun ka kebon, pas si Bi sumbing di kebon si Mamang nuju ngobrol, bari seserian sareng istri, anu cerita nama si Mamang pernah resep ka istri eta. Si istri eta nuju buburu ngalah sambe, bari tap bedog mang, dicacar tangkal sambe, nah anu bade dirabutan teh. Ger atuh ngalah sampu teu tiasa dirabutan datang kana saeb dicacak ku si Bibi. Lencogan atuh ngalah sampu net bari kukulu tu krepe we si Mamang teh. Tinggal si Bibi keluar hodam. Atuh gula macam-macam. Kakek Salim aya tetangga Kitri. Eta mah pakarna we jeuna punung teh matak julukanan ge si Nu da teu wae ngageno buntelan punung. Pokona sabulan teh aya dua kali na matak geus aneun deui majikan teh. Wae jeung majikan keun bae antep si bapa maneh mah da ge bakal balik deui majikan teh bakal kitu. Tapi uing gak bisa kuat tukar rasa emang ada nulang ngulang yakin ripu punung gak sebuka inung bapak masuk. Yang paling gong ketika punung mah adalah ketika balik di ka imah sok ya. Sok gara ketika balik di ka imah ya. Akan terasa serba salah nanti gitu kan. Kalau salah akan ikut senandar kan punung bola kan gitu. Asup ka imah kan enggak berani masuk kuling lutam letem di luar we nyi. Aya kene pencaran suluh ceket. So kok nama kisah punung mah yang paling menarik nanti ya. Sensasi paling menarik ketika punung adalah ya, ketika balik di ka imah. Sok pasti bakal unyan inyen ya. Di sisi lain kita merasakan kangen ka pamajikan atau juga merasa bersalah gitu ya. Setelah punung sakedeung gitu, punungna kan bisa 1 jam, bisa 1 hari, 1 malam gitu. Nah proses balik ka imah ya. Proses asup di ka imah anu matak ieu nama sensasi ieu teh menegangkan ceuk engkus kemana ieu engkus. Lalakon engkus hual hiul di luar cenah yang diajakan majikan.

0: Kesucian hati lagunya yang agak. Selamat sore tape tayema basa kerusum ludo mang. Saban peting uing ludo di pos rona. Iji peting jika nyusu mang ke pos rona rigep tekana kopi. Wur tekana benget atau kena ya. Coba era uing kubalada uing boga harga diri bawa balik ke imah jikan carikan ku uing deh dah kalah lu tarik nyarekan pundung si uing balas pusing nyelah motor gep karena helm anu tepuku tujuan dan bika garut si uing ke kadungora untung ayah balas jadi kadungora baru lu ngomong duit mau duit oi. Kakek Salim nu jauh ka lembur nu sensasina bakal campur bau roma ya kawas amang punung kur nepi ka jalan raya lain ngomong-ngomong punung jadi inget kaki jenat punung make resek. Ay, sup cedah baju ku aing dikeresekan nya ini. Sim goreng paling tebisa pundung gitu. Ketika pundung bukan menyelesaikan masalah gitu. Jadi sim goreng mikir nanti kalah bisi datang masalah anyar gitu. Paling nyampe buaya batu curi dipikir deh aing ceng telamun lamun indit gitu. Bakal lebih pica capekin balik deh ka imah. Gitu kan. Mikirnya balik deh kak Ima, apapun yang terjadi ya dihadapi di Ima mah. Tapi pernah kita sore-sore gitu, sore-sore ya, tapi daya mah bukan pundung sih niatnya teh. Karena kebetulan di sekolah bakal ayah kerjaan esoknya gitu. Jadi berangkat sore-sore, tapi itu bebeja. Itu bebeja, pundung itu ya. Tiba beja tapi berangkat tak gitu tanpa saya gitu. Itu kan niatnya kan ada kerjaan di sekolah besok nah. Aging disebat namina pokoknya mah bahasa awal-awal menikah tak pas bucin-bucin pisan mang tadi sentak seetik ini tekaup masalah nutup pira jadi masalah besar pokoknya mah. Eta paling gong nama punung abi kabur. Jalan kaki ayah meren 10 kilo mah. Tiba nyar patroman dugi ka perbatasan Tasik. Waduh. Ning pohara ieu mah. Soak eta mang jauhna teh kuat we kaki ari keur punung mah. Diteang ku suami magrib bari anger mulangna cager ya. Bari anger mulangna cager da ngabaso. Mau dipikir ayam nanaonan kayak gitu aja mah wat kudu wat air aku dulu bang jauh. Boleh ngelombang 10 kilo itu dulu mayan. Tidak ke mana ayo urun pala kali ya. Lebih ya. Simpang Cikukulu itu 5 kilo. Berarti sampai gara Cina lah. Sampai Batu Lawang ya. Ayo jauh berdua. Buset. Wara ya. Acus lain nunggu punung lelaki mah eta we mun urang keur nyoh HP. Hek ngadenge jikan balik kadenge sorana di luar naon da atuh HP teh dilesotkeun. Api-api naon we eta teh naonnya bet mun kitu keur teleponan jeung salingkuhan. Bet pira HP teh keur nempo anu najua-najuaan ning got soa khawatir ka lalaki teh we. Segitu tersiksanya hirup lalaki. Segitu tersiksanya hirup sebagai seorang salaki, Gusti. Selalu salah. Yeah. laguna janji kamari ti musika paksi mohon pundungan teh sama tepe kawas beta pundung teh sama yaos. Merekankan kumari pundung. Damanya man moanya mana telepon balik na. Sok miun. Culang cileung ngadagan di geroan. Tete sensasi ente. Sensasi punung gong nanti ketika balik ke imah sok.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Pergi setia dimanapun Anda berada. Acu saipok telain punung etanotas pasaya mios tua wartas ya gila ing dalain punung uing mun kan isuk narik epa gawean jadi init ngantep bebeja. Tapi ada piling Arita gitu piling almarhumah ketika sim goreng ngejat gitu ngejat pas sore gitu. Nah, emang nges niat gitu karena ya kerjaan teh di sekolah gitu kan tepi beja. Jadi pas masuk datang ke rumah teh ai cenah barusan nelpon naroskeun tuh pilingna kan anger gitu. Piling seorang istri mah kan pasti mah jauh pasti kayak indungna gitu kan. Kalau udah gitu mah kan ngasih info balik udah nyampe kayak gitu. Monoing lalakina etanu punung lempang jauh dek disusul hai kepangi ke lempang ditanya biliwatan punung nyi berlewa sebalik deh. Wah itu naksi mas. Gak bagus salah kira kalau dikit kan menaksi siapa majikan gitu mah. Gagabah ya. Tapi matak uing mah unggah punung pasti gap nanti kena motor. Da bingung atuh kadulur hangeuk sok kalau loba tanya nu akhirna urang curhat. Matak uing mah sok init ka mana we ngan yakin era balik deui ka imah teh unyan inyen ta eta. Gong na punung ketika balik di kaima kan. Leheng lamun pamajikan gitu. Welcome gitu. Melupakan anu kamari gitu. Tapi kan moal. Kamu orang datang kalalui jam moal. Pasti yang init deh ya. Kakek Salim cik, iya cik amang, hari ini kasu punung tuh. Iji waktu yang telah lajo pasar malam, pas ker ngadeluk, secara tersengaja hari pun ayah mantan. Telila jol babaturan mantan, baripok nanya. Nanya mantan, lain hari mana salah kita kasih itu ngaran wing. Pokna teh nemal, lain kasih anu kasalakina pugu untung teu tulus ka uing. Babal we pokona mah ngagogorengkeun uing da keul uing teh pok ngomong untung uing ge menang nupulen. Da nemal duka sadar dukakeun henteu ari aing teu pulen nya eta ngaing olohok si era ku batur matak teh eta hampir 2 tahun situ patanyarik.

waktu urusan pulang. Biasa anjur sekarang. Ha? Selamat sore kakek Salim, kakek ke Persib. Diantos Persib, ngewengi lawan Dewa.

Selamat sore, segera kita akhiri ya kekerasan seburit ya. Cuyang, kedai maka dia punung nape hus. Gagabah ngejok punung kita pe kadinya nih kakak. Khawatir kita pe punung nanya. Ape pernah pas ka ima jikan masih tenanya jamool anger asli bingungna kumaha ye uing ti isuk jedur tenanya nepi ka burit ini deh ngga pasrona atuh HS di pasrona yakin kuat jikan banget na gaya soak aing leah-leahnya terima kasihnya atas segala perhatian dan kebersamaannya sepanjang minggu ini. Ini akhir kebersamaan kita untuk minggu ini. Karena biasa Senin Selasa kita istirahat dulu. Nanti kita Rabu bersama lagi. Insya Allah. Doakan semua orang sehat lahir batin. Anda juga sama semua lah pada sehat lahir dan batin. Tidak kurang sesuatu apapun. So dimudahkan, so dilancarkan, so urusan, so mendapatkan rizki yang berlimpah. Yang penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih. Hapunten kasuhun. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Dek.
0: Naon ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres parawargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek: OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putingan nung tuna tete panon te atuk setukeran jengjengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae ini lain ke. Remati kepongko, suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, aku ngerti macet dong, gara kuat, akan gara sop.
4: Atu orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Hujungi kalau kata Dena warga Surabaya di mana wae aya nanya. Anu parantos aya di gelombang 88,8 Sukapura FM. Anu disiar pancarkeun di Jalan Raya Karangnunggal 1-57 Karangnunggal Tasikmalaya Citangkalak Karangnunggal. Alhamdulillah bagi ye malam ini simkuring Kang Apin sudah kembali ada di perangkat siar mengawal acara ye dugikeun ka tambuh 10. Ini teh malam Seninnya. Malam Senin apa malam Selasa? Ibu, bapak-bapak, Pak Islebu, Ngango Kalapa. Pokoknya buat semuanya aja, dimanapun Anda berada. Insya Allah, seperti biasa saya akan ladeni Anda. Akan layani Anda yang biasa ikutan gabung lewat WA. WA-WA yang dikirim sama Anda pasti bakal akan saya baca ya. Akan saya baca dan saya kirim salamnya pun juga pasti akan saya sampaikan lewat bacaan-bacaan itu ya. Lewat WA-WA. Sok mangga anu bade gabung kepada Bang Payuna di hadiahan lagu pasti Bang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa wae lah bade uken lagu. Laguna teh setetes air hina, biasa wae lah salam namanya Kang Okayum wa Nuh Dedia anu aya di Mah Panjang tehilap biasa Kang Oka ade aku Kabuda Dewi sarang putrina tehilap ogenya Kang Oka wa ade sayur sarang wa esohna spesial nama biasa Kang Oka ngapin lah sarang wa asa ngapin lah anu nuju mancen tugas. Semoga sehat selalu, amin. Di Bapak Kos, sarang Mama Dipa di Ciceri. Wassalam, hatur nuhun ya siap. Laguna mahatawanya, setetes air hina, setetes. Siap, Bapak Kos. Sarang Mama Dipa, anu di Ciceri.

Majika. Majika, selamat malam Majika. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wejongi kabeh lho ngendi hoyong lagu ah. Termiskin di dunia, wow, ih Habib Malim. Alim mah termiskin di dunia, yang terkaya di dunia. Termiskin di dunia siap lahnya, berapi lari lahnya. Check and recheck laguna.

Dan setelah Mama Zikia, saya temui Mama April ya di Cangkuang. Mama April, Cangkuang Risidawanti, April. Beri jauhnya. Assalamualaikum, salam beri jauhnya. Api nunggu dia menurut lagu ah. Kuda Araban, di situ nama biasa ya Kang Oka. Gang Randa. Ayah Gang Randa, dirinya sih Randa ya. Beri jauhnya dua malah. Khusus nama biasa kau Mama Hido, Mama Putri, anu nuju manco, spesial nama biasa kau Bang Apin nula, anu mancen juga siaran hatuno Bang Apin yo siap-siap ya, karena Duda Araban lagunanya, laguna Duda Araban, kang orang Gang Randa apa warnanya, dulu jauhnya karena Randa, air Randa ngora, Randa kiji, anak dua, anak tilu, anak opat, ayah, jangan.

Coba kita kembali ke lagu dulu lah, biar lagunya bisa keputar gini. Biar lagunya bisa keputar. Tiga lagu dulu, ada Setetes Air Hina,

Oke, kita kembali lanjut lagi ke WA yang berikutnya. WA yang berikutnya ada Kang Mumu. Dari Jawa nih, Kang Mumu di Cikokolo Kolot masih punya kesibukan, masih beraktivitas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mang Apin, hoyong lagu nate air mata darah. Aduh, cewena tapi nya oke itu nama biasa kalau enggak sadayana pendengar radio Sukapura. Kang Momo air mata darah. Ini kejam gitu nya. Saya maaf bagimu sebenarnya. Walaupun mengeluarkan air mata getih. Sorry.

0: Prat Sunda, Oma Irama, ya dua. Dah ayat di ceri mana?
1: Pengumuman, pengumuman siapa yang mau.
0: Kembali surat Tekang Mumu, ada Teh Lia, Wirjongi Teh Lia. Assalamualaikum Kang Apin, badai menut lagu, lagu nanti ingin memeluk dirimu. Dikinten salam nama biasa ke Omang Emanwe, sarang bicucum. Nah, sama Minun, sekeluarga, kode Yeye, tokenya ya Nacang. Andi Duye, kalau Andi Sadewo, kode Suti, diramai. Kanggo orang datar kadaka, sadatar kadaka we, sarang sadayana pen. Satya Sukapura, di mana we ayana. Spesial nama biasa ke Putri Bungsu kue. Ahan sarang Ma Encuk, wassalam Telia. Didatar kadaka, wujongi Telia.

Jajang Nur Zaman. Selamat malam, Mang Apin, malam juga request Laguna biasa Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin. Salamnya biasa buat Gugun yang ada di Besi, di Jongi Gun, di Besi, tadi Jajang Nur Zaman, Senandung Rembulan.

yang berikutnya. Ayah Nabila, ujungi ya. Mana wayah tu? Sahabat-sahabat. Assalamualaikum, Kang Apin, ujungi, wong edip. Kumaha sehat, sehat, alhamdulillah. Ayang lagu ah, di Roma Irama, anu judulnya teh. Begadang dua, di kintu nama biasa Kang Apin, wassalam. Mama Nabila, anu adik Ciseti, ujungi. Begadang dua, lagunya siap.

Lari setelah ayah Nabila. Lari ke sebelah atas ada Ma Nining. Ma Nining hadir, manco. Ma Nining, beli jawang ya. Nah, gitu gak wajah. Aduh, ada terhilap, kasih gol. Beli jawang ya, nyantai waktu Ma Nining. Beli jawang ya, kau Ma Nining ya. Malam, hadir, manco, sip, mantap lah. Beli jawang ya, kau Ma Nining, anu ayah di Karang Nunggal. Ayah Nining Kujang, yang ayah Nining Karang Nunggal, ini di komplek SMP. Aturan Uli Jawang ya. Tenyuhunkan lagunya. Tenyuhunkan lagunya. Itulah bager tadi ini.

kembali ke laptop. Yan Acang, Yan Acang, hayang lagu Widuri, cananti Bob Tutu Poli, waduh hebat nih, kayak peningkatan ini. Pokoknya nama Widuri lah tenaga ini, di Bob Tutu Poli siap. Salam kau ke kata Bantal Guling, atur nuhun Bantal Guling nah soalnya. Sahaya teh, Pak Eman yang Pak Cucum, Wilujeng, wongi lah, kau keluarga Mancuk, Telia, Sadayana lah. Kum jabar kum kalau kata Riana tak terkecuali pokoknya nanti Yan Acang kada Widuri nanya oh siap siap lah ya. Kembali ke Kang Mumu, atur makasih laguna ngapin yo siap siap ayah Mahnai beli jawabnya Mahnai assalamualaikum Kang Apin laguna egois Lesti salam lah kalau kata Riana nya. Atur nuhun Kang Apin yo sami-sami buat Mahnai. Ayah Mama Adit dulu jawabnya assalamualaikum wongi Kang Apin dong ini. Kamu kan wongi kau kasih daya lah. Kamu dengar radio Sukapura. Hoyong lagu. Lagu ada ikhlas di Epita Malang.

0: Sering kali kita memancarkan cinta dalam
1: kata ikhlas ridho berkorban merdeka Mama Adit ikhlaskeun laukan nu nabalong oyak gitu siriban ikhlaskeun orang riwet
0: lagi kebahagiaan.
1: Oh, api oke sami wilujengi sehat-sehat semuanya.
0: Saling memohon kesetiaan, saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya.

kesalahan, dosa dan salah begitulah. Jadi hampurannya Kang Apinya lah. Sok arek mundur deui. Bener kayaknya pek nya arek disiriban sama balong pek. Kang Apin yang penting malah gue puter kayaknya. Pilih jongnya sama Aditnya sarang api nanya. Anu jo biasa sibuk sih kan banyak kita ngagelar kenanya. Masih guntang-gunting. Alah. Orang lajeng gendei karena WA anu salah jengna ya kene teh ya. Nenen saya. Orang puter aya kang kasepuhan-kasepuhannya laguna hoyong ye cenah tah. Kagegelan cim kuring ku mancuk. Hayang naon teh laguna teh tadi teh? Akhirna bae kala. Bedul naonnya. Sana si kantun tugas. Begar mino gitu pencobatannya. Begar mino. Kade mah ulah begar mino nya mah atuh nang sekolah mah aja. Begar mino mano yang api oh siap. Ieu teh sanes wanda jaipongna itu begar mino teh geuna nya. Emang kana begar mino mancuk gusti ting. Agar iya. Beger mindo, gerenya orang tinggal. Makanya akan kau mancuk, beger mindo.

Begir mino, poho anak bojo, napunten sana nyiniran, sana seorang mancu. Nyawa pami ayah nuju begir mino, ngawe lajeng genya si soson-soson. Aduh, dilajengkan mak min, mak hoyong, ya, Tanjung Aran. Ayo ngelagu, ya, sana kembang Tanjung Panindengan. Kemang Tanjung Panindengan, makanya ngakin kau mamin, anu adi cilang lah.

Punten sebenarnya orang nyala lingkir sekedap orang tebak nyaraku ya kembang ros boda suruh maminun punten sekedap ngalangkung kayaknya maka nyangkir maminun kembang ros boda silalah karena orang ketik jenaku kenang mangga kaparayun

punten punten malingir heula sakedap cenah teh. Pak Eman punten beli ka tuur. Mak Cucu punten cenah beli ka sepak eta mah minun cenah mah encuk teh lieu patarunten sakedap. Abdi cenah bade ieu ngarengkene keneh teh kiat teh tunduh cenah. Cekang atang mie ayam. Punten punten malingir mingir mingir sadayana cenah. Beli ka sahariku. Sok ka payun daun pulus ka sareu bojong geulah. Cekang atang mie ayam paninengan nu aya di nangreu. Mangga nyangkeun ka atang.

manis semangat nyangkeun. Lah ditoto ke cenah ku eta itu seueur nu pesennya teh can kabaca dina WA ge. Tang otang ieu wadi nya. Oh, yang nimrung cenah kugurat bumi nya sok. Aya pucuk ibun ge lagunanya pucuk ibun aya aya kuda Sumedang ge. Nah,

0: pencukipun. Sekarang waktu setengah 10 langkung 3 menit aja kene kalau telepon besok lah. Orang tapi telepon ini mah nomor delbet ngomong teleponnya wae ana orang tunah ora. Sape karena wae awae. Mana mana wae ana nomor delbet. Aja kene setengah jam deui langkung kirang sekedik. Kiat 5 lagu, 4 lagu, 6 lagu. Soal katanya. Assalamualaikum. Ah, mangga kalebet, Ma. Mana wi atuh? Mangga resa lagu naon?
1: Yang Teluk Bayur aya gitu.
0: Teluk Bayur aya sana. Teluk Bayurnya aduh, emut ka beuheula nya. Lagu pop atau itu. Teluk Bayur, sok lah ya mohon.
1: Mohon. Lapang kuna, sekarang masuk di kona.
0: Mohon.
1: Haji Oga.
0: Mohon.
1: Ya ada, mang omai.
0: Terus.
1: Sedayana
0: sakonang. Sakonang wenye.
1: Sakonang.
0: Oh. Beres.
1: Dong potong oh, cenah siapa lagi lagu.
0: Oh.
1: Mak Edin. Terusnya juga Mak Fitri.
0: Oh.
1: Sedayana
0: wen tak sadu sikat si dong potong oh. Si dongkol, orang si dongkol.
1: Terus kak,
0: berkat. Berkat saberkatnya.
1: Cidongkol lebak.
0: Oh, ya cidongkol tonggo, cidongkol lebaknya. Oh, wilujeng. Oh,
1: ama.
0: Oh, bu ma ama.
1: Joko.
0: Oh,
1: ma ada kau bisa.
0: Res. Oh,
1: tema baju.
0: Oh,
1: Eliana.
0: Oh.
1: Agisna,
0: Asang, Yeye, Sebenarnya namanya. Iya, cina. Nah, nyungkan lagu pop, Teluk Bayur, duka ke nerah. Iya, pop cina. Ayo sepuh cina nyungkan lagu pop cina, ayo baru dah cina lagu Sunda gitu cina. Iya, sok lah, kena karunya.
1: Sunda Ongko.
0: Sunda Ongko cina. Sok, mak.
1: Yuk,
0: yuk, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli jawangi, aku maminun. Lukas sahan, pesan artinya pokoknya yang Teluk Bayur. Aku zaman bahula, zaman berjuangan, tapi ya mah pop. Ayah kuratih perwasi, ayah ku sah itu jadinya. Kurumis janari, sana di susul nanti. Kayaknya mangga sok siapa.

0: Assalamualaikum.
1: Nah, tur PR.
0: Nuju
1: ngalempengkeun ada bobokok. Sok itu rahay ci eta cina kul wae bisi bongkok. Sok ngelot nang tung kelengge. Sok. Bisi ambeyen ni.
0: Nang
1: tung teu bogot teu. Ah, sok cina ya.
0: Oh,
1: nu kana lagu.
0: Lagu doa suci di Mame Saripin.
1: Oh. Dipintun
0: kanoka
1: Mas Cucum.
0: Iya.
1: Atulung
0: mandaguling
1: na katam
0: pinta. Kalau
1: kamu
0: macam
1: kali
0: Italia
1: na,
0: kalau kah sahaja
1: tumpah di Monte Italia ya, aha tu. Kamu tu pengikut kumelah kah Italia na, waktu tu yang berlebih. Siap. Oh,
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Siap lah, sok. Berjumpa ya, kau Ian Acang.

Sabina kawi panutup pamangga sakunten kasadayananya seger kana nyuwun lagu teh katedunan ku sing kuring waktosna saep lah sing kuring eta sanda cekah ayeuna atuhana ge eta sanda kesen saca kitu panjenengan hapunten ka Mas Cucu hapunten Pak Eman sanesna kalau jual kopi hampura di Pak Kaputra laguna nya misanesna hapunten salah tepangi wae wong enjing gitu nya mudah-mudahan sing sarehat sadayana. Itu pada permias langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah karena
1: 98,9 FM.
0: 98,9 FM.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.
0: Radio Sukapura Karangnunggal.

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

மறுநாள் ஞாயிறுநாள் Sugabura ever.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda sehat selalu ya, selalu diberikan keberkahan rezeki Anda gitu. Rezeki sehat, rezeki dalam bentuk harta, rezeki anak yang soleh, rezeki segala macam. Ada banyak rezeki yang sudah Allah limpahkan kepada kita ya. Oke, pagi hari ini seperti biasa di hari Senin dan bertepatan di hari yang ke-12 di bulan Oktober 2026. Welcome Emily, sekarang nemenin Anda semuanya, wargi, dan di program Halo Selamat Pagi di 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Karina ya. Program ini bakal digelar sampai dengan jam 9, dari pukul 6 sampai dengan jam 9, di mana kita bakal hadirkan lagu-lagu kesukaan Anda. Jadi Anda yang mau pilih lagu kesukaannya, boleh silahkan kita undang Anda lewat chat WhatsApp-nya di 081222-81101. Selain itu juga, lebih bakal kasih info-info juga untuk Anda seperti biasa pagi-pagi seperti ini ya, nanti bakal ada info biru dan info cash untuk Anda semua di hari Senin begitu ya. Oke, beberapa lagu yang sudah kita hadirkan, semoga lagunya bisa menghibur Anda di pagi hari ini di tengah kesibukan Anda ya. Hari Senin biasanya ada yang sibuk cenata ulpi, jadi punya anak sekolah masih bocil pula ya, susah dibanguninnya, susah suruh sarapan, susah suruh mandinya. Pekerjaan emak itu memang tidak ada habisnya. Setiap hari ada wainya, meskipun bukannya itu-itu juga. Hari kemarin itu, hari ini itu juga. Sama terus setiap hari, tapi ada terus setiap hari ya. Iya, makanya jangan apa sih, cuma sekedar ibu rumah tangga. Hei, nah cuma ya, pekerjaannya banyak pula gitu. Setiap hari itu-itu aja. Uyuhan tuh bosen coba. Tiap hari nyusuh duit, kegero duit, sesapu duit, ngepel duit. Baru itu digaji. Akhirnya wargi, mudah-mudahan di kesibukan Anda pagi hari ini Anda bisa terhibur ya. Dan kalau misalkan Anda yang sempat ada punya waktu, boleh silakan kirim chatnya, mau kirim lagu, mau pilih lagu, mau kirim salam, boleh silakan. Ini nomor biasa di 081-222-81101 ya. Dan kalau misalkan cendera teka bujang tuh pengen dangukan wios senaraman soknya, tapi kalau misalkan ada pengen beli lagu sok dari sekarang aja, misalkan nyempetin lah seutik cendera kela simpen lah ya, sapu-sapu na ya, bisa sapu simpen lah ngerti kela nyukin lagu kata Ulpi mangga gitu ya. Dan kalau misalkan lagunya ada nanti kita puterin ya, kalau lagunya gak ada mau diputerin atau puterin naona gitu, orang kata teneng grup puteran. Sampai kita semuanya, mari sebelum ke info pertama, kembali kita hadirkan satu lagu atau beberapa lagu deh untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Good morning.

0: Sukabura FM.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

Good morning, wargi setia kita. Saatnya kita untuk ke informasi pertama di pagi hari ini. Kebolaknya. Ya, wargi, setelah pertandingan tadi malam ya, Persib sudah menjalani pekan keberapa ya? Keempat ya kalau nggak salah. Di Superliga melawan Dewa United ya. Cek Bung Binder mah Dewa United. Gregetan tetedei. Ya, dan Persib Bandung menjamu Dewa United pada pekan keempat bener kan? Super League 2026-2027. Sempat tertinggal 2 gol pada babak pertama. Maung Bandung berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada tadi malam. Harus terpasar berbagi poin kita ya. Dewa United sempat berada di atas angin setelah Egy Maulana Fikri mencetak gol pada menit ke-22. Disusul oleh gol Noah Sadawi menjelang turun minum pada menit ke-45. Tetapi keunggulan tersebut gagal dipertahankan setelah Persib membalas melalui Balsa Sekulic dan juga Maklok pada awal babak kedua. Balsama berhasil ketinggalan pada menit ke-50 sebelum Maklok mencetak gol penyeimbang 4 menit kemudian. Dua gol cepat itu membuat Persib terhindar dari kekalahan di hadapan pendukungnya sendiri sekaligus menggagalkan kemenangan Dewa United. Hasil imbang tersebut membuat Persib mengkoleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Maung Bandung sementara menempati peringkat ke-8 klasemen Super League 2026-2027 ini. Dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Atau si Eta Cenakor di puncak, kan bahaya yang kayak longsor. Pelatih Persib Igor Tolic menurunkan Teddy Pakualam sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi oleh Eliano Reinders, ada Gabriel Mutombo, Kakang Rudianto, dan Patricio Materikari. Di sektor tengah ada Deddy Kusnandar yang dipercaya menjadi kapten dan dukungan Tom Haye. Sementara itu Mariano Peralta dan Adam Alis bertugas menopang William Baros Pereira beserta Balsa Sekulic di lini serang. Persib berusaha mengambil kendali permainan sejak menit awal. Tetapi upaya Maung Bandung ini mendapat gangguan ketika Gabriel Mutombo mengalami cedera di menit ke-13 setelah berbenturan dengan Taisei Marukawa yang kemudian digantikan oleh Julio Cesar Maruksi. Di tengah usaha membangun serangan, Persib justru kebobolan lebih dahulu ya. Egy Maulana Fikri membawa Dewa United unggul pada menit ke-22. Situasi semakin sulit bagi tuan rumah ketika Noah Sadawi menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-45. Persib pun menutup babak pertama dengan skor 0-2. Hari ini dan memasuki babak kedua, Igor Tolic melakukan 2 pergantian pemain, Maklok dan juga Berguinho masuk menggantikan Deddy Kusnandar serta Adam Alis untuk menambah daya gedor tim. Perubahan tersebut diikuti peningkatan tekanan Persib terhadap pertahanan Dewa United ya, dan hasilnya terlihat pada menit ke-50 ketika Balsa Sekulic sukses memperkecil ketinggalan. Gol bermula dari situasi lemparan ke dalam di sisi pertahanan Dewa United. Balsa mampu memaksimalkan peluang tersebut untuk mengubah skor menjadi 1-2. 4 menit berselang. 4 menit berselang. Kelah tuh mate. Si Jalak Harupat kembali bergemuruh. Berawal dari sepak pojok yang dilakukan oleh Tom Haye, Maklok melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang berubah gol penyimbang di menit ke-54.

maaf. Nah, dalam waktu singkat Persib berhasil menghapus keunggulan 2 gol Dewa United. Dia skor berubah menjadi 2-2 pada pertandingan dan pertandingan kembali terbuka begitu. Setelah menyamakan kedudukan, Persib terus berupaya mencetak gol ketiga. Sejumlah peluang berhasil diciptakan tetapi belum mampu mengubah skor. Dan di menit ke-58, tembakan Mariano Peralta masih melebar ke sisi gawang Dewa United. Peluang berikutnya itu datang pada menit ke-68 ketika Bergi gagal memasukkan umpan Peralta melalui tendangan first time yang kembali menyamping.

Semenit kemudian Peralta kembali mengancam, tetapi tembakannya masih melambung di atas mistar gawang. Dewa United juga sempat memperoleh kesempatan untuk kembali unggul pada menit ke-64. Kesalahan pemain tuan rumah membuka ruang bagi Danielson Junior, tetapi penyelesaiannya masih melebar. Luka Menalo pada menit ke-70 masuk guna menggantikan Balsa Sekulic. 8 menit berselang, Persib kembali melakukan pergantian setelah Patricio Matricardi mengalami cedera. Ikhwan Alitanama masuk untuk menggantikannya. Hasil ini membuat Persib harus puas berbagi poin dengan Dewa United. Sementara itu, Dewa United harus merelakan keunggulan yang sempat dibangun di babak pertama setelah 2 gol cepat Persib mengubah jalannya pertandingan. Jadi begitu ya wargi, dari kemarin yang dikhawatirkan lah seperti inilah gitu. Jadi terlihat sekali kan para pemain Persib itu kecapean. Lah iya, orang Jumat malam baru datang dari Thailand ke Bandung kok, hari Minggu udah main. Sebagai sekarang beristirahat Senin, Selasa, Rabunya udah main lagi nanti di SEL tuh ya. Gimana tidak repot mereka mengatur jadwal pertandingan ya. Dan memang ya seperti jadwal sebelumnya, seperti yang sudah terjadwal sebelumnya, bahwa dalam 20 hari ini, dari tanggal 8 sampai tanggal 28 Oktober ini, Persib ini bermain sampai 7 kali pertandingan. Aduh, riwang, pemain belakang seperti cedera, Matricardi cedera, Melemut Tombo cedera, kiper Nagara Kur, eta-eta deuin dimainkan, hari wangwe dateteh nengah.

0: pada lelah. Terus katanya dengar-dengar nih di menit-menit akhir, Upi nggak full gitu nontonnya semalam kan. Aduh, ini gregetan Gusti, tayang tahayang ngeluarkan segala macam dia di Kwon Bin. Itu nontonnya kok loading mulu, muter aja terus. Jalan semenit, sedetik, dua detik, muter lagi tiga menit. Kalah enggesan, nah. Mentak aral dah pokoknya. Jadi pas begitu, jalan helikopter lewat. Jadi begitu pas gol Persib kedua-duanya itu, dua-duanya itu enggak lagi lalajo begitu. Lagi kemana? Kermuter sinyal nanti. Tahu-tahu guys dua-dua, tapi alhamdulillah. Tapi katanya sih, dengar-dengar sih katanya, sempat lihat juga sih kalau di pas akhir, di akhir pertambahan waktu, extra time, katanya itu ada terjadi handsball. Apa itu benar? Dan dicek karena possible penalty, katanya begitu, tapi cek VAR-nya itu tidak jadi. Entah jadi dicek VAR-nya, merenan cek penilaian wasit mah tidak ada pelanggaran, merenan seperti itu. Kalau kata Bung Binder bilang katanya pelanggaran yang sama tetapi dengan wasit yang berbeda itu bisa menghasilkan keputusan yang berbeda pula gitu. Pelanggarannya sama, wasitnya beda. Beda keputusannya gitu. Cenah gitu tah, cenah. Bener. Nah, bisa kitunya. Dan berenan peraturan sama sama, orang gitu pelanggarannya kudu gitu, kumanana mun kieu kudu kieu sama berwaktu kumana. Nah, bisa gitu di urang mah nya. Pelanggaran sama, wasitnya beda, keputusannya juga beda, cenah. Ah, yang satu nahan wasit anu tu mau kepiriwit gitu mah. Bisa tuh. Ya, meskipun mereka terlihat kecapean ya, pas turun minum babak pertama itu kelihatan melalung saya gitu. Nih, yang memberi semangat enggak sama mereka. Lebay. Oke, dan Persib Bandung ini meskipun terlihat telah tetap menunjukkan daya juang yang tinggi ya saat menjamu Dewa United pada pekan keempat tadi malam. Jadi tidak usah, apaan, cuma satu poin, ya gak apa-apa, lihat dong perjuangannya. Ya, skornya 2-2 gitu, mereka udah berjuang sejauh itu, mana udah kecapean. Coba kan kemarin ada jeda waktu, sampai 2 minggu mereka tidak ada pertandingan, diisi dengan latihan, dan hasilnya apa? Remontada kan kita di Thailand. Ah, kita, Persib di Thailand maksudnya, melawan Port FC kemarin gitu. Nah, sekarang mulai mungkin kecapean. Belum lagi hari Rabu nanti, jeda 2 hari nih, main lagi gitu. Terus tanggal Sabarahadi itu baru main bulan ini, baru main 2 kali berarti kan ya. Tanggal 8, tanggal 12, tanggal 14 itu yang ketiga kali. Ini masih ada 4 pertandingan lagi sampai tanggal 28 ini. Aduh, dududududu. Dan selesai pertandingan, Klok menilai hasil tersebut tidak lepas dari semangat juang para pemain yang tetap terjaga meski situasi pertandingan sempat tidak menguntungkan. Game sangat berat, kembali harus comeback setelah tertinggal. Saya pikir kalian semua bisa lihat fighting spirit yang ada di ruang ganti, begitu katanya. Dan Tom Hay juga after mengatakan dia bangga dengan tim ini. Saya bangga dengan tim ini, gitu ya. Dan mesti menurut Klok, ini kebangkitan Persib ini bukan sekedar hasil perubahan strategi di lapangan. Hubungan yang terjalin antara pemain dan pelatih ini turut membentuk atmosfer tim yang membuat setiap pemain terus berjuang. Dia juga menilai kebersamaan tersebut menjadi modal penting ketika Persib menghadapi tekanan dalam pertandingan. Ada kepercayaan, hubungan yang kuat, dan suasana positif yang terus kami bangun selama di dalam tim, begitu kata Mark Klok. Hari ini aku mengalah. Kemudian iklanan helak. Klok juga menegaskan bahwa hasil pertandingan ini bukan satu-satunya ukuran perjuangan sebuah tim ya, karena baginya kemampuan menghadapi kesulitan ini menjadi bagian penting dari karakter Persib. Dalam hidup, Anda bisa kalah, Anda bisa imbang, namun yang paling penting adalah untuk bangkit, tidak pernah menyerah, dan terus berjalan walaupun situasinya seperti apa. Begitu kata Klopp. Bijak sekali kau, Kapten. Hasil imbang kontra Dewa United ini menjadi gambaran semangat pantang menyerah Persib Bandung. Meskipun tim masih perlu mengevaluasi penampilan mereka setelah tertinggal 2 gol. Persib saat ini masih tertahan di peringkat ke-8 klasemen Super League dengan 7 poin ya, sedangkan Dewa United berada di posisi 2 dengan nilai 11. Ya, tenang naon, nanti juga tidak bakal merangkak orang lain. Orang lain longsor, Persib melangkah ke atas. Ih, itu seperti biasa. Remontada apa ya permainan lagi. Itu dia info pertama untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Wargi, info biru untuk Anda semuanya. Nanti kita bakal baca juga chat-chat WhatsApp Anda lewat 081-222-81101. Jadi silakan kirimin ya chat Anda sekarang juga ya, 081-222-81101. Apa ini ya?
1: Banyak suara di kepala, namun sunyi tak pernah reda.
0: Nah, kening gitu ya. Oke, kita lagu dulu ya. Tetan yang rasanya lelah, pengen minum dulu.